Seperti ini rasa kecewa yang tertinggal katanya ya. Satu lagu dari Tere, Awal Yang Indah ya, dan juga sudah di request oleh Kadek Wati di kawasan Berawe ya, yang pagi ini sedang beraktivitas. Selamat sibuk-sibuk ria saja. Kapan pulang kampung? Salam sama sama orang kampung. Bilang saya masih kerja. Masih ngalih pengupa jiwa malu. Ada nimpalin Pak Yan Sugite soalnya niki. Ada juga ada dua niki. Bu Puput Nata sukses semua sampai nyaringin Gus Gandhi. Request tembang apa sih niki? TTM. Nah, teman tapi mesra kan niki dari siapa niki? Nggih malah jebos Gus Gandhi cingain demo niki ngisap. Sira metembang niki nggih. Talar ini kesempatan sana durung nyaringin ngiring ring 087808555993 utawi ring sosial media Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Nah Instagram talar ini 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton talar sida mirengin Gus Gandhi ring website niki nge foxradiobali.com. Radah kemanten sana 99,3 FM.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga Sanga Sing ada lawan. Tadi mekejang nagiin Gus Gandhi lawar niki. Nah jani jam lali ke pesta kesenian Bali niki semeton. Mawina niki Gus Gandhi lansir dari bisnisnusa.com kenta niki semeton ge. Ah niki. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau niki BBPOM di Denpasar ya, bergerak cepat dan menjamin keamanan pangan yang dijajakan di area kuliner Pesta Kesenian Bali tahun 2026 yang berlokasi di Arde Chandra utawi Art Center Denpasar. Nah, langkah ini diambil untuk memberikan rasa aman bagi para pengunjung yang ingin menikmati hidangan siap saji di tengah kemeriahan pesta budaya tahunan tersebut. Nah, aksi nyata ini juga berlangsung pada Sabtu 13 Juni 2026 di mana BBPOM Denpasar ya merangkul stakeholder ya, juga seperti Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perikanan dan Kelautan serta Dinas Kesehatan dan berkolaborasi juga dengan beberapa pihak lainnya. Jadi fokusnya adalah pada pengambilan sampel dan pengujian langsung terhadap potensi kandungan bahan berbahaya pada makanan yang dijual bebas di lokasi. Jadi petugas di lapangan juga menyisir berbagai stand dan mengambil setidaknya 19 sampel makanan siap saji yang populer di kalangan wisatawan. Jadi jenis hidangan yang diuji juga sangat beragam. Informasi lebih lengkap semeton boleh berkunjung langsung ke bisnisnusa.com.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mo, yang tenuning. Tak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratan BPOM. Miwah kaselamatan yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Fox Bali.

Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sangat-Sangat. Segala perbedaan ya membuatku jauh darimu, katanya Niki Cemeton. Nari Lasso, perbedaan ya yang udah membawa perjalanan kita di 30 menit lepas dari 8 pagi. Cemeton Fox ngiring sarengin Niki untuk nyarengin survei saking PRSSNI. Genda Niki Cemeton nge. Caranya ini Niki gampang sekali Cemeton, tinggal masuk saja ke Instagram Fox Radio Bali @99,3 FM Fox Radio Bali. Nah, kalau sudah pilih link survei pemargin radio Cemeton nggih. Nyampe sing sejam ngai ini Cemeton. Karena pilihan ganda niki Cemeton nggih. Niki Cemeton sani sampun nagingin utawi sampun nyarengin survei niki. Taler ke ucapin sukseme genta niki nggih sani durung ngiring niki sarengin Cemeton antuk nyarengin survei dari PRSSNI niki Cemeton. Nggih, sane sampun nyaringin taler niki ring WhatsApp sabar dumun nggih Cemeton. Mali jebos niki Gus Gandi jagi lanturan ngawacen niki. Nah, makin Gus Gandi jagi muter dumun siki tembang saking Utopia Baby Doll sane sampun kearse oleh Beli Kadek Suwana ring wewidangan pengawasekan Ubud.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: 99,3 Fox Bali.

paye akilo jak besik sing ada manis kene niki. Jadi Gus Gandhi akan berikan tips kenda niki nggih. Informasi bukan tips sih, informasi terkait buah pare niki semeton, alias buah paye. cek pedalam niki meli akilo sing ada manis nyang besik kene niki pare ini niki. Nah, semeton, di balik rasa pahit sayur pare ternyata sangat kaya akan nutrisi ya, seperti vitamin C, serat dan antioksidan. Sayuran ini juga sangat bermanfaat semeton untuk mengendalikan kadar gula darah serta menurunkan kolesterol jahat atau LDL. Bisa juga ya membantu sebagai kontrol berat badan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Jadi untuk semeton ya yang sudah terlanjur membeli pare, silakan konsumsi dengan bijak ya, karena banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan untuk kesehatan tubuh kita semeton. Jadi informasi selengkapnya semeton boleh berkunjung ke halosehat dan halodoc.com.

0: waktunya Zona Indonesia. Rajang semang, Ge.
1: Rajang semang, kok, Ge.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang. Yening wajah tiangin niki ketinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
1: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
0: Ingge, Ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
1: Wih, cek luwung niki produknya, mok, Ge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mok.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake. Mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.
3: Fox Bali.

Box Radio Bali 99.3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Di saat aku mencintaimu, Dadali Semeton. Nah, Semeton Fox, yening Semeton niki jagi ngereh all produk ultimate Sanga-Sanga. Genta niki nge utawi sane klasik, utawi sane produk tiosan. Genta niki sambunang bingung Semeton. Mawina niki Semeton rawin kemanten ke Kimia Farma K24 Apotek lan Apotek Century seluruh Indonesia. Utawi yang Semeton wenten ring wewidangan Denpasar lan sekitarnya. Ini durus niki rawin ke lantai 1 ring The Keranjang Bali. Nggih Semeton, taler niki samian produk sane wenten ring outlet utawi booth sane Gus Gani ucapangi wau. Produk asli racikan Babe Bambang Pranoto, taler niki Semeton. Ingetan, yening Semeton niki meduwe permasalahan terkait rasa gatal yang mengganggu. Kenten niki Semeton nggih, percayakan dan gunakan produk terbaru dari Sanga-Sanga dengan nama minyak gatalin niki Semeton nggih. Satu lagu dari Bondan Fade to Black dengan judulnya Ya Sudahlah yang sudah direquest oleh Putu Widya Stuti di kawasan Gianyar.

0: Waktunya Zona Indonesia.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: 99,3 Fox Bali.

adalah 93 FM Fox Radio Bali Bahana Budaya Indonesia. Kantun Besikian Ring Zona Indonesia. Semeton sarang Gus Gandhi Ajus. Makin niki sampun sieu menit niki ngelintang saking galas sieu semeng niki semeton niki suksema niki sane kantun nyaringin Gus Gandhi genda niki nggih utawi niki sade wau miragiang Gus Gandhi ring semengi makin ngiring sarengin ring 087-808-555-993 niki semeton nggih sane sampun nyaringin Gus Gandhi jagi calling-calling demo niki wenten beli kadek pajar sanga-sanga Kang Yang modal om swastiastu doen man bu niki lawar Kang Yang tasik-tasik manten niki peragat aja jangan beli dek lawar ini beli dek baca gantian niki nih ini bisa aja malah mentakon ya adis yang manjus beli dek gitu beh ajak won manjus gitu kenapa di won manjus bes gitu gen gaya manjus nih gitu agak ruwet deh niki ngajak beli kadek niki nggih. Asane perlu ajak ke Bangli niki melalui beli kadek tiang niki. Wenten niki Mo Octavia ring belah batu niki suksema sampun nyaringin 5 minutes gabung dumun niki Mo. Iwau niki sampun wenten saning arep sedumunan utawi yen ning jagi silurin ngiring niki Gus Gandhi jantos nggih. Mo Yan Burarini talan niki suksema sampun nyaringin hati-hati di jalan kene niki. Untuk Semeton Fox kenten niki nggih. Talan niki request tulus hati-hati di jalan nggih. Male jebos Gus Gandhi jagi putarkan tembangnya nih kenten niki nggih sane mangkin Gus Gandhi jagi putarkan numun niki nuansa bening dari video Aldianu sane sampun kearse oleh Mbok Rustini niki nggih.

Waktunya Zona Indonesia. Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081.

0: 0993 100 102. Mau limalia apisan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: 99,3 Fox Bali.

Wahana Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Ini sama Tony Ki. Kebetulan hari ini libur atau besok dan lusa libur. Gendan Niki sama Tony Ki. Bingung kijen Niki jadi melancaran. Gendan rawin ke mantan Niki sama Tony. Langsung ke Mangulangu Lake Resto. Nah, genahnya nih Niki Ring Margi Sawu nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali Niki Semeton nggih. Sampun pasike driki wenten make pisan ajengan sane meduwi cita rasa yang khas taler niki driki wenten genah sane becik pisan Niki Semeton kangen piknik sareng keluarga utawi kumpul-kumpul kenten niki tunangan dados mesti driki Semeton. Pokoknya lengkap kita niki nge, tapi balik sementara niki sane memerlukan genah yang luas kita niki nge, jadi margi yang pari kerama driki wenten genah sane sidi nampung kutus tali diri. Nah ajengannya ini niki make bisan sementara wenten ulam ayam bebek ngantos bepasih dijamin halal nenten wenten ulam bawi. Mangolangolek estetik restoran kesaringin keluhan danu bagus saking sangat-sangat.

Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali Semeton Fox. Nah, karena makin iki berkaitan dengan perayaan Galungan sing kita semeton nggih, terutama niki ring penampahan Galungan, pasti ke kita niki nggih samian sebagian besar umat Hindu Sedharma niki ring Bali ngemargiang sanemu aste penampahan Galungan. Setidaknya ngai tum, ngai urtan, genda niki ngai lawar, genda. Makanya lu itu nih gue segini orang ngelawar gitu nih. Nah berbeda ternyata semeton ngajak di Tanjung Benoa niki semeton sing ada ternyata tradisi ngelawar itu semeton aneh ada itu tradisi memasak ritat kale penampahan Galungan niki semeton nih. Jadi sing ada nang lawar itu gitu niki semeton gue segini niki lansir dari liputanam.com. Nah, tentunya warga setempat tidak membuat lawar, yakni makanan khas Bali yang berbahan dasar dari daging dan sayuran cincang. Nah, hal ini ya berkaitan dengan akulturasi budaya masyarakat Hindu setempat dengan warga keturunan Tionghoa. Dan juga warga memasak olahan makanan bergaya Tionghoa seperti masakan serba bumbu rempah, daging ayam, bebek, ikan, dan sejenisnya yang diolah menjadi hidangan keluarga. Dan juga ya semeton informasi selengkapnya boleh simak di liputanam.com. Semeton, nah makin lagi satu lagu dari Ungu Cinta Dalam Hati yang sudah di request oleh Dianti Mirah di kawasan Denpasar. Rahajang lawar ke manten Dian.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan, kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
4: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
3: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter, mah. Bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa? Ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
5: Diam aja deh. Cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja?
4: Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya. Tuh kan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
7: Fox Bali.

Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Semeton Fox. Nah, ini kebetulan ini Semeton lagi jalan-jalan di Jakarta atau berencana liburan ke Jakarta. Semeton rawin ke mantan niki Jakarta Fair 2026. Nah, tentunya ini niki ring bulan Juni nggih Semeton nggih. Nah, langsung rawin niki ring jalan Expo Kemayoran Hall B3C3 lot 40 nggih Semeton nggih, tersedia terbatas niki. Make pisan wenten sanesida Semeton tumbasin niki Semeton nggih wenten yen Semeton niki membeli 2 minyak balur sanga-sanga klasik ukuran 100 mili gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik taler 2 minyak balur sanga-sanga ultimate ukuran 100 mili gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Nah, yen Semeton niki numas 3 minyak sanga-sanga klasik ukuran 100 mili pastikan ngemolin siki sabun kaliku-kaliku klasik atau pembelian ring Senin sampai Jumat niki nggih. Utawi yang weekend pas liburan niki Semeton rawin ke mantan taler niki nggih presiden ngemolin 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size niki gratis kenten niki nggih. Nah, taler niki Semeton ada juga diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin niki dan diskon 10% juga untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Nah, tebus murah juga ada Semeton. Jadi kesempatannya sangat terbatas. Silakan segera Semeton kunjungi ya Jakarta Fair 2026 tentunya di Jalan Expo Kemayoran Hall B3C3 lot 40 Semeton ya. Ingat tang terbatas lagi Semeton.

Niki wenten Bu Ayuk subak dalem. Suksama niki wenten sirema le niki nggih. Wenten Ibu Ayan Lasri. Mbok Herlinawati suksama niki sampun nyarengin samian semeton sinampura yen wenten keiwangan nggih. Gus Gani jagi mepamit dumun. Langsung ke mantan saking kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Gus Gani mepamit antuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om. Baik itu menular sarang 99,3 FM Fox Radio Bali. Sanga-sanga sing ada lawan.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Fox Bali.

0: Kaleng Adalawan. Ngarangan sumeton di Gendeng Bali.
1: Om Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing Adalawan. Sumeton Fox, rahajeng rahina penampahan kugalungan niki Sumeton Fox. Nge egois niki nyaringi Sumeton Fox sambil metembang, sambil mebat, kentennya sambil mempersiapkan persiapan hari raya benjang. Tetap stay tune dari kiri Gending Bali nyata segelas Rora setengah. Baik itu mendular, teruslah berbuat baik. Sarang Go Island 99,3 FM Fox Radio Bali.

Selamatan Fox. Ngiring nih, ngiring mereka sarangin gue semalih jebos. Ring live telepon. Kenten gak ring WhatsApp 087-808-555-993. Nah, sedurung nih Nikitit yang malih jebos jagi nyapa-nyapa Selamatan Fox. Kenten gak? Semeton Fox harus sami Niki harus inget kenten gelan eling Niki Semeton Fox Maminan Niki wenten sani mangkin Niki kan sampun mulai Niki musimnya nih male panas male ben hujan kadang-kadang kenten gel asalnya Niki pasti akeh banget Niki beberapa tempat sani ten kejangkau ten kejangkau ten cinga tau-tau wenten genangan air. Nah, hati-hati lo Niki Semeton Fox antuk nyamuk DBD. Jangan-jangan Niki wenten di rumah Semeton Fox. Dan Semeton Fox Niki lansir itu yang saking detikhealth.com. Niki beberapa tempat-tempat yang ada genangan air, nyamuk DBD Niki suka bertelur di air yang jernih loh. Nah, seperti misalnya Niki di bak mandi, di ember, di vas bunga, di tatakan pot, ataupun juga bisa di dispenser kenten nge. Niki beberapa barang bekas yang terlupakan kenten nggih seperti niki kaleng, botol, utawi niki ban-ban bekas yang menampung air hujan niki bisa jadi rumah lo niki yang gen nyamuk DBD niki nggih. Pokoknya jangan lupa pokoknya niki Semeton Fox, jangan lupa untuk cek halaman rumah Semeton Fox nggih. Cek-cek masih niki ring sudut-sudut gelap dan juga lembab. Maminan niki nyamuk niki suka banget niki bersembunyi di belakang lemari, di kolong tempat tidur, bahkan niki di ruangan, di sudut ruangan yang pastinya niki jarang dibersihkan, abai gitu ya. Nah, majareng Semeton Fox niki sane meduwe kebiasaan niki, ane numpuk-numpuk baju, tawi ngantung-ngantung baju, meh. Pil malih niki baju-baju napi sane sampun bekas dipake niki di kamar. Ih beh benjang masih kelmanggon ben. Nah hati-hati niki Semeton. Awina niki nyamuk DBD niki seneng banget niki hinggap drike. Awina niki tertarik dengan aroma tubuh manusia. Terus caranya gue is. Nah niki beberapa cara untuk mencegah nyamuk DBD pun niki. Lakukan 3M plus, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup wadah rapat, menutup rapat wadah air katanya. Jangan lupa juga untuk mendaur ulang barang bekas. Plus pakai lotion anti nyamuk dan juga jaga kebersihan rumah Semeton Fox. Nah, tugas kita adalah melindungi diri dan keluarga dari DBD.

0: Ngarang dan Sumeton di Gendeng Bali.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malipisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
3: Sembilan koma tiga.

nih guys, Sementara Fox Bang Li Karangasem. Ini misalnya Sementara Fox Sane Menten yang membidangan Bang Li lan Karangasem Niki Penapi. Sampun jadi Niki lawarnya nih Niki Sementara Fox Sareng Sami. Coba gara Niki Potro ben pap coba nemen cekre kirim segong is dari kiring 087808555993 atau ring live chat aplikasi Fox Radio. Dadas pisan ya sarangin go is dan dadas pisan Niki sarangin go is Niki sambil lama tetekan sambil nyate sambil ngile-ngile sate sambil ngarian penjor sambil matanding gitu kan barengin go is driki sambil scroll mungkin Niki menten Sementara Fox Niki sampun wesan sakian matanding ga kenten ga dadas nyaringin go is driki ring website Fox Radio Bali.com masih Niki nge. Nah majarnya Sementara Fox sarang sami sampunan lali Niki inde nyediang kenten ga produk-produk sangat-sangat tapi malih Niki menten minyak balur nyane sana becek banget Niki Sementara Fox mantan nyanan beskadong meh telat san nganggen minyak balur nyane po makin pun kadung juga pegel-pegel. Nah patahnya nanti sekali pun nikel nge, harus sedia payung sebelum hujan, sedia sangat-sangat sedurung pegel-pegel nge. Dan tapi malah Niki Sementara Fox sangat-sangat peniki hadir menghadirkan beberapa produk baru Niki Ultimate sangat-sangat. Dimana Niki Ultimate sangat-sangat peniki hadir pastikan Niki lebih lengkap dan lebih kekinian. Majarnya Sementara Fox Niki Anto minyak balurnya nih selianan sekali minyak balur kentan gak wentan Niki produknya nih wentan sabun wentan bubuk sanga-sanga wentan masih Niki rangkaian skincare mangdei raga sarang sami Niki megalungan Niki pang tambah jegek tambah kinclong tambah sehat kulit-kulitnya nih Niki nge. Nah Sementara Fox khusus untuk minyak balurnya nih Ultimate sanga-sanga pun Niki sampun nganggan 140 bahan alami pilihan. Nah pastikan Niki sampun keracik khusus anggen ngeceneng Niki Sementara Fox Niki nyaman lan relax ring tubuh lan pikiran Sementara Fox Niki nge. Tapi malah Niki aromanya Niki sampun lembut sampun masih Niki mendaging sentuhan bunga lavender sani pastikannya nih ngawenang Sementara Fox Niki pikirannya nih lebih tenang. Tapi malah Niki sampun wenten masih Niki sensasi hangat saat dibalurkan nge. Dan Sementara Fox sampun alali masih Niki sampun benjang sampun galungan katanya nge. Angge Niki masih dupa herbal sakit sanga-sanga mangda tambah relax tambah becek katanya mbak baktinya nih Niki ngaturang sembah benjang nge. Nah Sementara Fox sarang sami Niki produk Ultimate sanga-sanga pun Niki kemasannya Niki sampun modern aromanya sampun segar lan pastikan Niki tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga sana sampun terpercaya jadi Niki cocok banget ke anggen tua muda cewek cowok nge. Komplit dados anggen kesami. Ini informasi sejangkapnya nih Sementara Fox. Dados Rao Kementan langsung pergi ke Fox Radio Bali. Sana mengenai hari margi Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Utawi dados masih Niki pesan langsung ring nomor 081-993-100102. Mengulima lihat pesan Niki ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Budaya Indonesia Putri Bulan dengendah-ngendah guys motopak. Kembang requestan ke sarang Bu Made Warni, terkirim widangan pengosekan ubur. Semeni ke sampe nyaringin gue siaran terkirim program Gendeng Bali. Ayo nih mangkin iki, sampe nang kijan semua tanpa sampe nang ngendah pindah frekuensi nggih tetap stay tune pokoknya terkirim 99,3 FM Fox Radio Bali edisi penampahan galungan Raina nih mangkin. Kan iki guys nyarengin Semutan Fox. Anta teman-teman Bali ya kesayangan Semutan Fox diri ngantos segala roras setengah iki mantep. Nah, sane mangkin guys ngingetin Semutan Fox sarang sami niki sane sampe nyarengin guys. Coba do meniki ya sane sampun yuning niki wonten reward umroh sarang sanga-sanga utawi ngamolehang niki uang tunai senilai 35 juta rupiah. Nah, majere sebentar pas niki sane wau niki bergabung utawi wau niki uning niki wonten reward umroh sareng sanga-sanga. Semutan Fox pacan niki ngemolehang reward umroh sareng sanga-sanga pun niki utawi ngemolehang niki uang senilai 35 juta rupiah. Nah, majere semutan Fox niki sane harus kecatet niki nggih. Sampenang lali niki periodenya niki nyantos tanggal 1 Desember 2026 kemanten nggih. Nah, majalah sementara Fox niki saring sampun ngumpulin. Coba cek dulu menaleh niki. Sampun ke niki komplit. Maka sami tata caranya nih niki. Sane wawu niki bergabung. Sane wawu niki uning reward pun niki. Sane mangkin guys jagi nyobehang ulang dulu niki nge. Mawina niki semangkin tata caranya nih sampun lebih gampang dari sebelumnya niki nge. Sementara Fox tinggal niki ngumpulin 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler. Sane ukuran 100 mili nge. Dadas bebas niki bebas sane varian minyak balon. Lur dados, tanah milah tanahmu dados, sane klasik dados, sane ultimate dados, kenten nggih. Sane penting niki Semutan Fox produksinya niki di atas tahun 2024. Lan sampun lalin mesin niki gunting jadi dua bagian, kotak packaging punika nggih. Nah, yene sampun mekumpul niki, celepin niki ke dalam amplop nggih. Sertakan juga niki fotokopi KTP Semutan Fox, sertakan juga nomor telepon aktif, nama dan alamat lengkap Semutan Fox. Lan sampun lali masih niki ring amplop, tulis kategori peserta Semutan Fox niki termasuk karyawan, konsumen atau sanga siang. Nah, yening niki sampun komplit dados pisan niki makasami. Sampun komplit kenten nggih langsung ke mantan niki kirim amplopnya nih ring Fox Radio Bali drikesane mengenah ring margi Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar utawi dados pisan niki langsung pesen utawi langsung ke mantan niki bakte ke pabrik sanga-sanga sane mengenah ring margi Sawo nomor kutus-kutus Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Ingat nggih Semutan Fox, semakin banyak ngirim semakin besar peluang Semutan Fox untuk ngemolehang reward umroh penikinya si Rumning Semutan Fox ini menang. Siki teman-teman ke sarang Yong Sagita lawar galungan. Wih, jo. Suasana ini niki, suasana hari raya, suasana lawar-lawar. Gantan guys Semutan Fox. Spesial dikit tembangnya nih, majang ring sanes request wawasan ke beli gede pasar ring mau widangan merpati menang maning. Rajang merengang Semutan Fox sarang sami.

0: 99,3.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang awenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambungi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
4: Ngarangan semeton di Gendeng Bali.

Aduh, lian pelih besi kan niki asane Mila merambat niki semalam pas tembang penikinge. Tembang peniki spesial majang reng. Semalam pas titian niki sana sampai nyaringin titian triki bentan Pak Mang Chandra sedate. Yang memidangan munggalku bukarang asem, rahajang penampahan galungan mewali niki nge Pak Mang. Mungkin sarang sami niki kayak jen kerahyuan. Nah, suk semua mawali niki sana sampai nyaringin titian triki wentan Pak D Pego niki ring wawidan Pego pasti kenyanyi niki ke. Kuna niki Tema Arumi sampai mengudara wawusan. Lain semutan fokus titian sarang sami suk semua peng banget sampai nyaringin guys dirikirin program Bita Suara Bali jantos demun ke mali jebos guys sapa-sapa. Eh lingang niki semutan fokus sana sampai wawusan niki ngelawar nyate ampun ngumbah tangan katanya mali jebos dados telepon guys dirikirin 087-808-555-993 nge dados telepon guys mali jebos nge mangkin dados masih niki mali jebos nge pun nge mawena niki mangkin guys jagi nyobehan demun niki ini arus lalu lintas demun niki ring widan kota dan pasar lan sekitarnya niki sireuning niki sementara fos renggala solas pun niki persiapan niki jagi pulang kampung kenten ge kan jadi niki harus lalu lintasnya nih. Nah niki harus lalu lintas ring widan kota dan pasar dari ring widan Gatsu tapi Gatot Subroto Tengah, Gatot Subroto Timur lan nyantos ke Gatsu Barat niki harus lalu lintas terpantau cukup lancar niki sementara fos maminan dikirim beberapa persimpangan Kemantan sampun mulai rame nge. Majare semalam pas niki sari jagi ke arah Ngajanang niki ngeh ke arah Dalung sempi di Luklo kapalan sekitarnya niki arus lalu lintas terpantau cukup lancar niki ngeh mawina niki majare semalam pas sarang sami niki sari jagi ke arah jalur kapal niki terutama dari rumah sakit Mangsada niki arus lalu lintas terpantau sampun mulai rame niki ngeh semalam pas tetap patuhi rambu-rambu berlalu lintas, tetap alon-alon. Ini misalnya sebentar pas jagi ke arah Gianyar, kaitan kayak nganginang niki ke arah Gianyar, kayak ngelewatin Gatsu Timur. Lan Batu Bulan, simpang Batu Bulan, kayak harus lalu lintas sering widan Batu Bulan, niki kari lancar-lancar ke mantan. Nah ke arah Sanur, niki bypass Ngurah Rai niki harus lalu lintas kari lancar niki semutan fokus nyatas ke Pesanggaran Landring Sunset Road niki kari lancar-lancar ke Mantan. Nah majare semutan fokus niki ya di asu niki harus lalu lintas kari lancar-lancar kenten nge sampunang lali niki harus tetap fokus berkendara demi keselamatan ira ke sarang sami. Lan semutan fokus sarang sami niki sedurung berangkat kenten nge harus niki selalu berdoa mangda selamat nyantos sering tempat tujuan.

0: Narangan sa maton di Gendeng Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
0: Narangan sumeton di Gendeng Bali.

Voice of Sanga-Sanga Pompi, pahlawan pengganti. Semutan Fox sampun ke request sama Sani kesaran Semutan Fox Titia Niki Sarem Beli Wayan Pujo Niki nge ringo widangan Tulikup Niki suk sama sampun nyarengin Spesial kone Niki sarang goe Sani sekan sekan juga. Sekarang ya suk sama Niki Beli Wayan Pujo sampun nyarengin goe siaran terkir ringo widangan ring program Gendeng Bali. Raina memang kini kayak edisi spesial Rahajang penampan kuningan lan nyanggra Raina gul galungan kok kuningan nyanggra galungan Rahajang penampahan galungan ganang gak Raina memang kini guys semutan. Nah sana memang kini guys sebentar informasi sana becek banget nih semutan Fox majari semutan Fox nih sana jagi melanjutkan pendidikan ganteng gak utawi nih sana medue cita-cita mekade ring hotel bintang 5 ring pesiar atau pastinya pengen banget nih kuliah dengan program magang di luar negeri. Nah, catet nih Semutan Fox. Sekarang ini adalah saat yang tepat buat Semutan Fox bergabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Nah, Semutan Fox, kabar baiknya nih ya, karena di sepanjang bulan Juni ini saatnya Semutan Fox jadi jagoan. Panggil nih semua kerabat Semutan Fox, anak-anak Semutan Fox dados, pianak dados, ponaan dados, pokoknya Semutan Fox pedidin dados masih Niki Semutan Fox harus kasih tahu Niki makasami Niki menten program jagoan Juni beragam promonya di Elizabeth International. Apa tuh promonya tuh? Nah, buat Semutan Fox nih yang ambil program 1 tahun dan nikmati juga nih ada potongan biaya kuliah sampai dengan Rp500.000. Nah, ingat ya Semutan Fox semakin tunda daftarnya, potongan biaya kuliahnya ini bakal semakin berkurang loh. Atau nih, kalau misalnya Semutan Fox mau program ambil program 2 tahun nih ya, Semutan Fox bakal auto dapat cashback sebesar Rp8 juta. Spesialnya lagi nih buat Semutan Fox yang ambil jurusan hotel digital marketingnya, Semutan Fox juga bakal nih mendapatkan cashback sebesar 1,5 juta.

rupiah plus fotografi gear serta live streaming equipment yang pastinya ini bakal kece banget, super kece banget. Ini khusus promo ini kuotanya bakal terbatas banget ya. Dan gak cuma itu aja, ada juga nih voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang. Wow. Jadi Smarter Fox gak usah bingung lagi, langsung aja lanjutin pendidikan Smarter Fox, kejar impian dan juga cita-cita Smarter Fox di Elizabeth International. Apalagi nih ya, Elizabeth International Hotel and Business School ini sudah hadir di Denpasar, Gianyar, dan juga Nusa Dua, pastinya dengan fasilitas kampus yang sudah berstandar internasional, juga instrukturnya sudah profesional tersertifikasi, dan kurikulumnya juga sudah berbasis ahli USA. Jadi tugas Smarter Fox adalah buruan daftar kuliahnya di Elizabeth International sekarang juga. Karena ini promonya cuma sampai di tanggal 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Nikes sangat percaya. Nikes melar pas sampe ke request Nikes gengurah ajus Bali. Gengurah ajus Bali terkirim widangan Dalung. Selamat penampan Galungan, nggih. Selamat Galungan lan semangat lan selamat umanis Galungan Mas Nikes. Gus Windu nak pulkam nih ke Kang Yang tuh meniki gue is nyaringin semotor pos tuh meniki gue benjang benjang wentar piten Gus Windu mau pulang kampung benjang dia nak piten nikin tau-tau dia diam di kampung terus aduh jantos mantan temen gue benjangnya semotor pos. Langsung semua mali nikin sapa-sapa tidan temen kiki semotor pos titi nikin sana sampai nyaringin titi nyaring live chat aplikasi Fox Radio. Ada Warsini, terkirim widangan Nusa Dua, suksema sampai nyaringi Rajang penampahan Mawali. Rajang Mawali ini kementen beli pajar sanga-sanga, sana sampai nyaringin suksema. Dan Pak Yan selamat nih kirim samplangan gianya, request teman nih kiri YS Bali siap, suksema nih kiri sampai nyaringin, sampun kan nih kiri bosan nyate, Pak Yan selamat. Mantap masih nih kiri betul dari segina dinastra ring mewidangan penamparan, sana sampai nyaringin gue siaran dari kiri, mantan gak terong nih kiri sarang berita purwalan makasami, tembangnya nih kiri malih jebos, mencebur sampun saya gan nih kiri playlist nih, jantos dumun requestannya nih. Jadi sebentar pas titian niki sana sampun nyaringin titian terkirim WhatsApp 087808555993 sapa titian demun niki wenten ditu purwa reng widangan sesetan niki sana sampun nyaringin titian jagi request tembang terbaik Kiss Band. Nah ngomong-ngomong niki sebentar Fox sampun nalali niki nggak sebentar pas titian sana jagi nelfon ampun nang lelean katanya kari niki presiden niki nelfon titian riki dados mumpung masih sepi niki sana nelpon niki semeton gas mangkin niki telepon makane emang de gelis niki ngemolehang teman requestannya nih niki nge. Nah sedurung nih titian jagi ngangkat telepon nyawis telepon kenten guys semeton pos sapa titian niki dumun wenten gumiarake reng wewidangan. Nah bentar gumiarake di mana aja ya buana indah niki sok sama sampe nyareng Biar aku di mana aja yang sampai gong ispe. Yeah. Nah, niki nonton bujani lan Pak Joni niki sane sampun nonton ring widangan Buana Indah. Nggih. Nah, langsung ke mantan yuk semeton Fox niki sane sampun bergabung nyaringin go siaran Riki Om Swastiastu. Coba jantos dumun niki Om Swastiastu. Nah, halo. Coba dumun niki. Om Swastiastu.
1: Yang Bu Joni. Bu Joni.
0: Oh Bu Joni.
1: Dari Buana Indah.
0: Oh enggak, Bu Joni lan Pak Joni, ring Buana Indah.
1: Mas ada lawan Kang Is.
0: Enggak, aduh coba kirim mang tiang mriki nak lawan. Tanta macando.
1: Yang Singapura dumun.
0: Enggak.

0: kemanaan. Nah, pigan menunya nih.
1: Yang unang bang, Sri Dinawati nggak gong is.
0: Sri Dinawati.
1: Hidup tenang.
0: Oke.
1: Nenten.
0: Kebara raya jangan temen niking ke. Sri Dinawati.
1: Tapi kan nenten teradang dados nih. Teradang dados. Nih. Ya.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Payong de.
0: Sangat-sangat seng ada lawan.
1: Sangat-sangat seng ada lawan. Tapi lawar wenten ya.
0: Wenten kong is. Baktana mereka kong is.
1: Aduh, repot aja po. Dados baktana mereka satu karang nah enggak. Yang pernah enggak satu bungkus. Satu karang pernah dikit di pal-pal tiang. Boleh ya.
0: Niki kari ngarian penyor kong is.
1: Teh pasti bagusan niki penyornya weh.
0: Ini becek ganteng kong is. Ini setengah enam sampun kong is.
1: Bih kelo aja nih turun panjang nih.
0: Iya na penyor pang becek kan ganteng kong is.
1: Oh bih jangan penyorannya gagah nih kan niki.
0: Nginya cara yang dia bagus
1: kong. Weh cepet bagus caranya ngai gak.
0: Kita senang banget kong is.
1: Teman
0: nih Arumi nih.
1: Arumi, ntar lu Arumi kayaknya ampun deh.
0: Wah, tapi
1: Arumi ampun.
0: Oh ampun. Sane deh Agustin nih.
1: Agustin ampun.
0: Ampun, Widiano.
1: Widiano.
0: Enggak sana napi dadas gong is sana milih.
1: Iya, milih salabinya.
0: Iya, makatra makasami mantan ring sematan Radio Pok Bali ini rahajang hari raya galung lankuningan. Menikah mantan gong is.
1: Iya, suksema.
0: Suksema om santi, santi, santi om.
1: Om santi, santi, santi om. Suksema nika sampai nyaringin titian Pak Yong de. Niki, makasih kik ya. Sapa titian temen niki mantan om Swastiastu Budayuran Mini. Ring wewidangan di jam Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Rahajang siang gong is. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Sanga-sanga sing ada lawan. Budayu ring di jam niki.
2: Nggih jeng is.
1: Nggih, sareng sira.
2: Siang Mbok Dayu Radmini.
1: Oh, nggih Budayu nggih. Saking di jam niki Budayu nggih.
2: Saking Sutomo dan pasar nih ke
1: oh di Sutomo, wah dekat dik ya.
2: Enggak dekat, pelotnya ke
1: oh enggak siap siap siap. Mungkin jadi request tembang napi niki pun bos metanding niki, pi menjejaitan.
2: Niki kantun metanding lagi dikit niki, kantin sodan nih ke dong.
1: Enggak kenyamin aja di kedengnya pang jegek kantun bantannya niki.
2: Oke. Ya, berikut tembang Dek Uli sama tembang
1: Dek Uli. Napi niki sane judulnya napi.
2: Sane main hati jeung isnya.
1: Oke, siap. Siap, siap. Enten enggak truk ya niki?
2: Nggih, moga truk edek manten nggih. Majang Dira Susiadi, Mini Asih, Moderatna, Gus Bawol, Penten Jeru Satriani Rikrobokan, Abah Waisel, Mbok Dewi Ari, Reskane, sering kali nge Pak Joni nge, sering Bu Joni nge. Ini sebenarnya majang masih kami mantan semeton Fox Radio Bali nya, Rahajang Nyanggre Galungan dan Kuningan, Suksema Jog Is, Pak Dayu pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Om Santi, Santi, Santi, Om. Suksema Budayu nge, sampe nyaringin gue siaran terkiran semeton Fox Titian, nge sana sampe nyaringin gue istring. Program Gendeng Bali Rainane Mangke tetap stay tune nyantos gala Rora Setengah gue sharingin Semeton Fox tembang menikah saking Sri Dianawati Hidup Tenang spesial nikah sarang Semeton Fox sarang sami sane sedang ngelaksana yang persiapan anggen benjang megalungan ya rahajang rahajang mirengan.

budaya Indonesia. Ari Kencana mecebur spesial nih kesana sampun ke request sareng semua pasti nih kesana sampun nyaringin ring live chat aplikasi Fox Radio. Hey. Sampun nang lali ini kesempatan Fox ane sedang jalan-jalan kenten terki terutama dari pemandangan Jakarta kenten ke mampir kesempatan Fox ke pameran terbesar se-Jakarta Raya yang bakal hadir lagi nih. Apa itu? Yes, Jakarta Fair 2026. Udah pasti langganan setiap tahunnya nih kalau sanga-sanga nih hadir di Jakarta Fair. Dan tahun ini Semeton Fox dan juga Foxian ini bisa banget dapetin beragam promo menarik lainnya yang pastinya cuma didapetin di Jakarta Fair 2026. Nah buat Semeton Fox dan juga Foxian semua nih, jika Semeton Fox beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik yang 100 mili, Semeton Fox juga bakal mendapatkan 1 pcs sabun kaliku-kaliku yang klasik. Nah buat Semeton Fox juga yang tim minyak balur sanga-sanga ultimate, kalau beli 2 nih Semeton Fox yang ukuran 100 mili ya, Semeton Fox juga bakal dapetin 1 pcs sabun kaliku-kaliku yang ultimate. Buat Semeton Fox nih yang membeli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 mili, Semeton Fox bakal mendapatkan 1 pcs sabun ataupun gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate yang travel size untuk pembelian setiap weekendnya. Komplit banget ya Semeton Fox. Eits, gak cuma itu aja, bakal juga ada diskon sebesar Rp10.000 untuk produk terbaru yaitu minyak gatalin. Wah buat Semeton Fox nih yang punya keluhan gatal-gatal membandel gitu ya, Semeton Fox bisa banget buat beli yang namanya minyak gatalin ini. Ini adalah produk terbaru dari sanga-sanga ya. Nah itu aja guys. Enggak, masih ada nih Semeton Fox. Ada juga nih diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size. Dan juga hampers eksklusif Semeton Fox ini bakal mendapatkan special diskon 10%. Okay. Dan ada juga nih satu lagi nih, ada tebus murah dan juga ada kesempatan untuk Semeton Fox mendapatkan door prize menarik. Wow, happy banget nih ya, sambil liburan, sambil dapetin promo-promo dari sanga-sanga. Jadi buat Semeton Fox yang mungkin wenten niki reng widangan Jakarta kenten nggih, langsung aja datang ke booth sanga-sanga yang ada di JI Expo Kemayoran Hall B3 C3 lot 40, karena ini harus cepet-cepetan nih karena ini persediaannya terbatas ya Semeton Fox semuanya. Jangan lupa, alami itu ajaib, hemat itu nyata. Dan Semeton Fox informasi selengkapnya langsung aja cek ke Instagram di @sanga_bali.

Indonesia. Duh, semonton Fox, seton keras aja niki galanya niki sampun mikire telat. Susuma pemang niki wajang reng Bu Ayu Kenyeri, sana sampun nyarengin Beli Made Hendra Saputra, Mbak Herlinawati, Begede Sumayasa. Mau mangati Beli Doping SDC, Beli Ansu, Mata Pondo, Pak Mbak Tenari. Sana sampun nyarengin gue Syaran, Mbak Desatriani, Bu Ayan Lastri, Butun Mariani, Mbak Peniasih. Gustam, Mbok Yastini, Lan Beli Dede Pongki nih kesana sampai nyaringin gue istri kering widangan, paksa Bang Lik Lungke. Aduh galanya nih kesempat telas Semeton Fox. Nuna sewa pembangan Niki yang dimentar kebangan Tita yang terprogram kesayangan Semeton Fox Niki. Sampai nak kija-kija Semeton Fox, tetap stay tune dari kiri 99,3 FM Fox Radio Bali. Semangat Mekarya Penjor, semangat Mejijaitan, semangat Metanding, Lan Rahajang Nyanggre, Raina Jagat Suci, Galungan Benjang. Ya Semeton Fox. Mugi raga sarang sami niki kaicen kerayuan keselamatan majare semoton wa sarang sami sane sampun nyarengin goe siaran Riki Lan status satya nyarengin goe isnge sane mangken goe siki pamit undur diri du meniki semoton Fox langsung ke mata niki ring margi Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Goe siki pamit undur diri, tetaplah berbuat baik karena baik itu menular. Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing ada lawan.

kita perhati aksa ukirlan pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran,

0: Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Fox Bali.

0: Podcast Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
0: Fox Bali, bahana budaya Indonesia. I miss you, baby.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Pahana Budaya Indonesia. Semeton Fox kesayangan Gus Windu sane mangkin, semeton Fox nge ngiring sareng sami budal, semeton Fox mekar ya, utawi semeton Fox sane mangkin jak sedok pisan cus meluncur iraga sareng sami ke mangolangole Kristus. Semeton genah numas ajengan sane dat membuat kangen sareng keluarga nge ngajeng sareng keluarga timpal-timpal semeton mitra pokoknya maka sami kewawahin male anti pemandangan danu sane becek pisan semeton genahnya newenten ring margi sawo nomor 1 x 1 desa Pacung Bitra Gianyar Bali wenten akeh menu ajengan sane medue cita rasa kas wenten ulam ayam bebek ngantos bepasih nanging ten wenten ulam bawi pokoknya dijamin halal mengolong oleh Kristo talor dados rekomendasi si macang semeton Fox sane pacang medui pari krama mawinan iriki wenten genah sane presiden nampung kutus tali diri semeton tur pasti kenyane cocok pisan kanggen piknik sarang keluarga. Yuk ke mangulang oleh Kristo mawinan mangulang oleh estetik restoran kesarengin keluihan danu baga saking sanga-sanga sing adilawan.

Fox, Saleri ngetang niki nggih. Ya, niki semeton sane jaging rere all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya. Ini semeton wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sane lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ini wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sangasanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sangasangaofficial.co.id.

0: cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Seng adalah lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
0: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, Sing ada lawan.
2: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia.

Ali, voice of sangat-sangat bahana budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox. Jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox. Jek tumbas maka sami produk saking sangat-sangat semeton Fox. Napi male makin sangat-sangat mewali nyobiahang produk pini hanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sangat-sangat nih kalau semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge puni ke minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sangat-sangat puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi angat rekalan ing kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sangat-sangat, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenare margi sawu nomor garsu tengah semetan Fox ke nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas makasami pokoknya sangat-sangat sing ada lawan.

Bali. 9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Aduh semeton Fox, sampunang jak nyesel diduri semeton Fox ge. Mula jak nyesel punika diduri semeton Fox, nanging ngiring iraga sarang sami metaki-taki kan kenten sampunang dados nyesel. Napi male inde kesehatan iraga sarang sami semeton Fox, mawinan makin kan sampun wenten produk saking sanga-sanga semeton Fox. Semeton Fox wenten sane durung medue, sampunang ne ketinggalan jam aman kinten semeton Fox, ngiring mangkin nge rereh sanga-sanga gampang pisan ngamulihang nyane semeton Fox pacang ngamulihang produk sanga-sanga langsung nuju ke outlet sanga-sanga sane megenah ring di keranjang Bali lantai 1 semeton Fox nge dia sering punike produk sanga-sanga taler wenten ring mekudang-kudang apotek kesukaan semeton Fox, Minekadi, Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nenten perlu bingung malih pacang ngererah ring rije semeton Fox, mawinan sampun sami, wenten ring sejebak wewidangan Indonesia. Pastikanya nih, produk sane keadol ring outlet utawi apotek punike, wantah sanga-sanga asli. Racikan babe bambang peranoto, sane mule sing adelawan.

0: Box Bali.
1: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
2: Rajang semang, Ge.
3: Rajang semang, mo, Ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inge, mo. Tiang tenuning.
2: Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang, mo, Ge. Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
3: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
2: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
3: Wih, cek luang niki produknya, Mo, Ge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggi punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100102. Malih hapisan nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
5: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing adalawan.

0: bisa seperti apa yang kau minta. Mengapa harus aku yang selalu terluka? Inginku cinta bukanlah luka.
1: Ini kisah tentang aku yang cinta.

0: Rajang dulu niki semeton, sade sampun nyarengin niki malah jebos Gus Gani jagi lanturangnya mawinan mungkin Gus Gani jagi ngewedar dulu niki reward umroh niki semeton utawi semeton niki sedeng ngemolihin uang senilai 35 juta rupiah niki nge. Nah berlaku dari 17 Juli 2025 sampai 1 Desember 2026. Caranya ini mudah sekali semeton, cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur utawi niki tanah milah tanahmu utawi klasik kenda niki nge. Nah niki semeton ingetan yang ukuran 100 mili semeton nge. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya harus yang di atas tahun 2024. Kalau sudah lengkapi juga dengan lampiran lainnya semeton seperti fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, tulis nama dan alamat lengkap. Nah di depan amplop silakan diisi karyawan, konsumen atau sang asian. Dan juga semeton ya, tuliskan juga kategori peserta di amplop semeton ya. Langsung kirim ke Fox Radio Bali atau langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding Desa Babakan Gianyar Bali. Karena ini semeton, semakin banyak mengirim semakin besar peluang untuk memenangkan hadiahnya.
1: 99,3 Fox Bali.

0: 99,3.
1: Selamat tahun Fox. Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasa yang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun mersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, gek.
4: Rajang semang, mok, gek.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang, mok, gek.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
3: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
4: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: 99,3.

0: 99,3.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: 99,3
5: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia, Semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke Semeton Fox makin budal saking mekarya Semeton Fox. Jek pasti ke lelah pisan Semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampunang lali niki Semeton Fox. Jek tumbas maka sami produk saking Sanga-Sanga Semeton Fox. Napi male mangkin Sanga-Sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih Semeton Fox. Ultimate Sanga-Sanga nih kalau Semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian mangkin. Wenten akeh wentuknya nih ingeh punike minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga nyantos ke skincare Semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih Ultimate Sanga-Sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan keracik khusus antuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sani lembut antuk sentuhan kembang lavender sani pacang ngewantu nenangang pikayunan kewawahin mali antuk sensasi anga terikalan ning kebalurang. Kemasannya nih sani modern, aromanya nih sani miek seger tur tetap ngawi kualitas herbal khas Sanga-Sanga sani sampun terpercaya. Antuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenah remargi sawo nomor garsu tengah Semeton Fox ge nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas ring nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100-102 mali apisan 081-993-100-102 yuk tumbas makasami pokoknya Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Fox Bali, Bahana Budaya Indonesia. Dan 9,3 Fox Bali.

0: Gising ada lawan.
1: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Rahajeng nyang rerahi negalungan semeton. Ngiring mangkin melimpir dumun sambilan mempersiapkan galungane di Salam Sapa Semeton ngantos galah 6 sanje sareng Gustika. Yuk stay tunean dumun.

0: 89,3.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton, Ring Fox Radio Bali.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang saking Widi Widiana Raha Jenggalungan lan Kuningan. Hingga semeton Fox Galungan akan tiba besok niki, makin penampahan Galungan. Pasti ke semeton Fox sibuk niki untuk menyambut Hari Raya Galungan. Dan semeton Fox niki sana kari sibuk niki meragatang penjor di Hamin 1. Singkengken adeng-adeng yang penting bisa menjujuk menjep sanjawannya semeton Fox nge. Tapi jangan lupa untuk menjaga kesehatan guys semeton. Yang gue merasa niki kenyal istirahat malu kejap sambil ngurut-ngurutin niki sama nih apa aneh kenyal-kenyal nih. Misalnya bangkiang, baise, lansanya siosa niki nge. Apalagi niki mangkin wenten minyak baru sanga-sanga bisa nimpalin semeton Fox di kala kegiatan semeton Fox hetik utawi padat niki nge. Nah ini semeton Fox niki kegiatan padat kan males niki ngabe botolnya gede-gede. Makin sanga-sanga sampun hadir dengan ukurannya cenik yakni travel size. Nah, ini semeton Fox.meli niki minyak balur sanga-sanga langsung kemanten ke Fox Radio Bali nggih. Sampun santukan niki sampun wenten driki, sampun lengkap untuk minyak balurnya nih. Jadi ini semeton Fox.meli langsung kemanten ke Fox Radio Bali. Dan niki alamat nih, di Jasi Gus Dika alamat nih. Alamat nih wenten di Jalan Jenderal Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar, atau bisa memesannya di nomor 081 993 1102. Sekali lagi di nomor 081 993 1102. Yen yang sampun niki meduwe gaskan untuk lanjutkan dumun pekerjaan nih. Sareng siki tembang niki ya, enter dumun saking yang Sri Kandi jagung bakar.

99,3 FM Voice of Sangasanga. Siki tembang Niki nggih saking jegek bulan Tintin. Tintin, misi-misi celeng tiang Niki lewat melune. Telat Niki nampah celeng. Nah, sing ngeken telat nampah celeng yang penting kan ngelawarnya bisa bin mani. Ah, mani kelabaan Niki. Nah, bin kayak yang penampan kuningan. Mun penampan kuningan jek kengal basi ya sana celengan nih. Nah, sing kengken sama Tuan Fox nge, anggun guyonan ke mantan niki, aman gitu gorengin pengengal nih, kres. Hingga sama Tuan Fox niki, di tiang membali nyerengin sama Tuan Fox dumu niki, sane, sama Tuan Fox hati nyerengin di tiang pasti sampun undeng dengan sanga-sanga nge. Apalagi niki sanga-sanga sampun mendunia nih sama Tuan Fox, dan makin ini sama Tuan Fox seken-seken satia ya sanga-sanga. Nah, makin sanga-sanga sampun hadir malih di Jakarta Fair 2026. Nah, driki wonten promo-promo menarik sanes Tuan Fox Polihang nggih, mulai dari gratis sabun kaliku-kaliku lan sanes siosan. Nah, untuk keberlangsungan acarane puniki ngantos ring bulan Juni ke manten. Jadi untuk informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten cek Instagram nih di @sangasanga_bali.

3 FM Voice of sangat-sangat Rudiawan bersangat percaya. Penampahan galungan identik dengan sarang lawar, beceleng, sate ini jek beda sama ton ge. Weh, mbok Helenawati. Adi bisa kliap mie ayam, pesuci bakso nih. Engken kalkiremen nih lawar mbok Helenawati. Nah sing kengken men kita dukarannya anak gustika jadi dot masih mie ayam mbok Helenawati kenen nih lawar nena. Dukaran barter gitulah ide panena. Namun gong biang raken napi niki kira-kira menune di penampahan lawar niki napi sama seperti mbok Helenawati. Namun semeton fongsan lian masih niki kengken nih. Apakah sudah selesainya ngelawar nih? Oh bidek sewana niki mare saneng lawar nih. Beh bangun tengahi bene cek kepupungan mare ngelawar nih. Sengkengken mareng lawar itu tandanya Gustika harus on the way kemu pangsing telah nih ke pengosekan ubud nih. Tinggal koling-kolingan dijauh nih lokasi siap meluncur untuk membantu menghabiskan. Dan niki sane wonten di margi ya nih. Pak Agus astape niki. Kal pulang kampung niki Pak Agus napi pulang ke rumah niki. Nah, lonon ke manten niki Pak Agus nge dumogi rahayu niki rahajeng galungan Pak Agus nge kena rahayu pokoknya stade niki kenceng seger niki. Lah niki manten Mbok Yastini sampun taler nyerengin titiang sukses moping banget. Lah niki Patu Purwo taler ring sesetan sampun nyerengin titiang. Pak Ari Dinamika ring topati klungkung beli Adi Suputra beli gede pasak Mbok Tutnari ring noja kesiman taler sampun nyerengin titiang nge. Dan semeton Fox sampun nang kije-kije dumun titiang jagi mewali mali jebos manten tembang katur titiang dumun niki saking yang setunjung biru.

0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1002. Mali pisan di nomor 081-993-1002. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit Semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Ngiring mangkin, pirengang, program Salam Sapa Semeton Ring Fox Radio Bali.

99,3 FM Voice of Sangasanga. Tika Pagraki featuring Wira Krishna Blima Day. Ingat semua tahun Fox dikirit yang mengudara jagi mapakeling dumun ge santukan niki wenten pakeling saking pabrik Sangasanga. Sane bangga mapiungu Sangasanga klasik lan Sangasanga ultimate produk saner lebih ultimate. Nah semua tahun Fox waspada produk palsu ge. Santukan niki produk asli Babe Bambang Pranoto, wantah niki memproduksi sarang waste Sangasanga lan wenton foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Dan mungkin wenton produk anyarnya nih saking Sangasanga yaitu Gatalin, solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel sanengai nang tenyaman di kulit. Jadi ini Semeton Fox niki memastikan keaslian produk lan nguningin harga resmi. Semeton Fox dapat mengunjungi platform resminya nih di Instagram @sangasanga_bali dan di websitenya www.balihealingoil.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang saking Rosa Victoria Tresna is happy. Inggih, semeton Fox Niki Galungan asane hari ini menunya babi-babi-babi nih. Inggih, seperti Pak Gungurah Niki 3 kali sehari jek lawar sate. Melang kolesterol niki Pak Gung. Nah, ben mani ajak ke dokter tapi pang dejen niki nggih. Nah, bede-bede kena ke niki jek liunin minum yahnya nanai Pak Gung nggih. Dan niki wonten malih sana sampun nyarengin titiang wonten Bu Joni Pak Joni suksemo. Niti Gusta niki sampun nyarengin titiang ring pemedilan suksemo banget niki rahajeng nyanggre Galungan lan Kuningan niki buat Bu Madewaras ini ken-ken subuh-subuh ne an pekarian-pekarian Bu Madewaras ini anggun ben mani ne. Niki wonten Pak Putu Julio taler ring tulikup Gianyar sampun nyarengin ke manten suksemo. Nah biasanya ne gumi Gianyar jek liu sajan banten ne ken-ken subuh-subuh ne Pak Putu Julio. Ala niki wonten ring samplangan Gianyar Abah Waisel Bu Madewaras ini ring pengosekan Ubud taler sampun nyarengin titiang. Salam kenal niki wonten Bli Fajar saking widangan Anggar Kasih Desa Medahan Blabatu suksemo niki rahajeng penampahan Galungan nggih. Lan rewetan ring tulikup sampun nyarengin titiang Bli Ngurah Endu suksemo peng banget sampun nyarengin titiang dan semeton Fox Anelianan sampun nang kija-kija dumun titiang puterin tembang dumun niki saking Trio Kirani Pak Dokter.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang saking Lunar Bali, bagus-bagus kere. Aduh, nge semua tonton kerasa sampun gala 6 sanje. Titi yang harus pamit undur diri dumun. Dan Titi yang mau mengucapkan terima kasih malih buat teman-teman Fox yang sampun sudah nyerengin Titi yang niki wonton ring WhatsApp, wonton beli Madi Hendra Saputra ring Tabanan hadir niki susemong ye. Dan ngelantur malih niki Pak Gusti Putu Diat Mika niki sampun nyerengin Titi yang lan taler niki Mbok Yastini sampun nyerengin Titi yang niki suksi mapeng banget Bu Ayu Kenyeri niki rahajang yang gerahi negalengan gus di kaing ye. Rahajeng mewali lan ralar niki wenten Mbok Dek Lestari sampun nyarengin titiang suksema yen ngering kebagan kayu bihi hadir niki beli doping sampun nyarengin lan apuan wenten Bu Luh De Bu Wayan Lestari niki ring susut bangli sampun nyarengin. Lan terbalik niki wenten Bu Wayan Lastri wenten nyarengin titiang ring Bayu Tabanan lan wenten ini Zeran dari Gunung Agung. Taler niki nusa penida salam kenal niki wonten Pak Man Sukarte niki sampun nyerengin titiang nggih. Susama niki semeton Fox sene sampun nyerengin Gus Dikalan male jebos titiang jaki mewali niki istirahat dumun nggih. Dan niki titiang mewali male jebos ring pukul 9 ring tembang tresna nggih. Makane sampun nang jaki jedumun mengki semeton nggih. Lan male jebos niki ring galah 6 tubiang cantik niki sampun nyerengin titiang. Oh kenyem-kenyem nih sebab kenyem-kenyem kelemang THR nih. Asik men THR geus dikane. Dan semeton Fox iki man THR nyanan uling penyiar kece titiang niki Gung Is nge. Cek kagen ge male jebos nge semeton. Dan pangten jiki suwe niki pangten telas niki galahir ing udara titiang geus dika pamit undur diri. Lan langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar geus dika pamit undur diri. Baik itu menular kesaringin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa Om Santi Santi Santi Om.

kitna kakabehan riwo kasang wenang teu kitu pratiak sukir lan pasir ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun teu kitu maring relepaking telapak tangan ayu kamedu aprikos dening prajembah yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan ninum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Fox Bali.

0: Seng Adalawan.
1: Budaya Indonesia.
2: Om Swastiastu Fox, Radio Bali 99,3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Semutan Fox, kuis nyaring semutan Fox, dikirim program Budaya Indonesia. Nyantos gala kutus mengi mali jebos, tetap berbuat baik karena baik itu menular. Sangat-sangat sing adalawan.

Indonesia. Semua Fox. Aduh, di edisi spesial penampahan galungan kiring Raina Nemangkin gue nyari ke Semua Fox dari kiring program budaya Indonesia. Untuk teman-teman Indonesia terbaru hits kesayangan Semutan Fox, pastikan ini Driki atau segala kutu sembunyi malih jebos. Nah Driki, Semutan Fox, ira kesarang sami jagi nyobihang dumeniki inde budaya Indonesia sane. Oh akeh banget nikinya Semutan Fox. Semutan Fox sane jagi request lagu kirim salam dadah sepisan Driki saringin kuis Driki ya pantang kuis pedidian Driki Semutan. Dadah saringin guys dari WhatsApp 087808555993 atau wiring live chat aplikasi Fox Radio. Nah, ini enggak masih niki semutan Fox sareng sami sampun masih niki presiden. Miringin gue siaran dari ring website foxradiobali.com. Pokoknya niki harus dengerin gue siaran tapi malih niki guys. Jagi nyobihang do meniki inde budaya lan tradisi unik sane wenten ring Lombok. Nah, Semutan Fox niki Lombok ini ternyata bukan hanya dikenal dengan keindahan alam seperti pantai, gunung, dan air terjun, nggih.

terakhir bulan Safar dalam kalender Hijriyah yang oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai waktu turunnya banyak bala ataupun musibah. Nah, adapun makna dan tujuan dari upacara Rebo Bontong ini berasal dari kata Rebo, nikinya yang berarti Rabu, dan Bontong yang berarti berakhir. Nah, di mana upacara ini merupakan bentuk permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah gitu ya, agar masyarakat ini terhindar dari mara bahaya dan diberikan keselamatan serta hasil laut yang melimpah ruah. Wow, ternyata tradisi ini menunjukkan kuatnya nilai spiritual dan juga kepercayaan masyarakat terhadap harmoni antara manusia, alam, dan juga Sang Pencipta. Gimana nih menurut Smoton Fox? Bagus banget kan ya tradisi ini?

0: 内心。
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Yura Yunita, jalan pulang. Kita nggak sempat lepas sempenan untuk meniki pulang. Sempenan untuk meniki pulang, meminan gue ini sebentar kari ake. Nyaringin sempat lepas sedikit ring program budaya Indonesia. Nge. Dan sempat lepasannya mungkin jam meniki, wabu budal makarya, katanya alon-alon ring margi, kenten. Nah, ini misalnya sempat lepas niki, ngelewatin niki ring wawidangan kute, kenten nge. Terus ngerasa, aduh, sangat-sangat las, engken nih niki nge. Nah, dan kenapa, Semelon Fox? Ayo, numpah sangat-sangat produk sangat-sangat pun niki, mawinan sampun gampang banget kepulihang niki nge. Sani wenten ring wawidangan kute, driki wenten outlet sangat-sangat, dadas mampir, lan tumbasin driki ring de keranjang Bali lantai siki nge, Semelon Fox. Oh, budar makarya, oh, pang relax, malah jebos nyampe di rumah, ketan nge. Nah, selain ring de keranjang Bali, ketan nge. Produk sangat-sangat puniki sampun wenten masih niki ring apotek-apotek favorit Semeton Fox. Sampun wenten ring Kimia Farma, K24 Apotek, lan Century. Nah, pokoknya majarin Semeton Fox sareng sami niki ten perlu khawatir. Mawina niki produk sangat-sangat puniki sampun wenten ring maka sami wilayah Indonesia. Lan pastikan nyane niki produk sane sampun wenten lan terjual dari kiring outlet utawi ring apotek. Ingin punika sangat-sangat asli racikan Babe Bambang Pranoto.

sanga-sanga Ivan Seventeen. Jangan paksa rindu. Duh, emangnya rindu nih gak perlu dipaksain, gak bisa dipaksain. Kalau udah orangnya emang udah gak rindu, ya udah gak usah dipaksain. Biar dia tuh rindu banget sama kita tuh gak usah. Tapi nih Semetan Fox, jangan paksakan rindu. Jangan juga ditutup dulu radio Semetan Fox. Mamina Niki Gois ngingetin Semetan Fox sarang sami Niki. Elingan Nikinya Semetan Fox, dagingnya Niki Metan Survei Digital Pendengar Radio Dring Bali. Sane kelaksana yang oleh PRSSNI. Namanya Semetan Fox sarang sami Niki ring tengahin up jagat puniki, jagat digital mangkin Nikinya Semetan Fox. Radio puniki sampun status dados pengiring. Sane satia nyaringin Semetan Fox mekarya, ngicenin informasi, ngibur Semetan Fox mewah nganggen lan sampun niki ngemulehang inspirasi sebilang raina dari kengge ring radio kesayangan Semetan Fox driki. Nah niki mangda radio ring Bali niki presiden ngelimba tur manut ring pikayon Semetan Fox makasami PRSSNI Bali niki nunas keledangan Semetan Fox sarang sami niki melarapan antuk survei digital pemargin radio ring Bali nge. Nah melarapan antuk survei puniki Semetan Fox sampun presiden niki ngewedar daging pikayonan rikalem miragi radio nge. Nah kebutuhan informasi mewah hiburan sane sampun presiden niki kembolehang ring radio. Tur usul-usul niki nge mangda radio ring Bali niki sayan ngebecekang. Tenang Semetan Fox, niki survei puniki wantah kedagingin kirang langkung 5 menit ke manten. Seluruh niki penyewa Semetan Fox majantan, pacang raos, ringit utawi rahasia niki jawaban Semetan Fox nge. Nah ini jadi ngerarah survei puniki Semetan Fox dados langsung ke mantan niki klik link tree sane mantan ring bio Instagram Fox Radio Bali ring at 99,3 FM Fox Radio Bali. Tur pilih link survei pemargin radio nge. Nah antuk keledangan Semetan Fox makasami niki. Sama pemangan niki sane sampun ngisi survei puniki. Dumugi jeung niki radio-radio ring Bali niki sayan maju rewekasan, ngancan kreatif tur relevan ring generasi makasami nggih. Eh?

Wibahana Budaya Indonesia. It get up, sedia aku sebelum hujan. Apa yang kau butuh? Iya, semua tonton box, gue Isniki. Gas Niki tuh sempat baca apa namanya komentar netizen ya. Gara-gara satu lagu ini nih, semua tonton box, Wente Niki salah satu anak didik gitu ya. Nanti nyawab Niki pepatah, sedia titik-titik sebelum hujan. Harusnya apa dong semua tonton box? Dulu tuh kita pasti ingatnya sedia payung sebelum hujan. Sejak ada lagu ini jadinya lupa gak sih? Sedia aku sebelum hujan, ingatannya semeton fox. Aduh, spesial Niki requestan sarem Gomiarake. Niki sana sampe nyariin gue siaran dari kering widangan di jajan Niki Gomiarake gak ya? Gomiarake Niki suk sama Niki sampe nyarengin. Salam kena Niki sarang Bu Joni. Salam sarang Nini Gusta, katanya Niki yang baik kali, katanya buat gue serajang tugas gak ya? Suk sama sampe nyarengin Gomiarake. Sapa guys, mawali Niki semutan Fox Titian. Niki sana sampe nyaringin guys dari kementan Cak Boys Ringo Widangan Poh Gading. Requestannya Niki sama Niki sarang Belitu Purwa. Emang sehati nih satu geng nih. Geng semutan Fox garis keras. Cak Boys di seputaran Poh Gading, Niki suka sama sampe nyaringin. Salam buat mau guys jegek aja. Semoga sehat selalu lan lancar terus rezekinya. Stungkare suka sama lancar-lancar terus masih Niki rezekinya Cak Boys. Suka sama ya sampe nyaringin guys mewali Niki menten Betu Purwa. Sane menten remidangan sesetan ring-rainan emang ke Niki. Ampun juga bosan ngelawar Niki Betu Purwa, tapi pun telah lawar nih Niki. Untuk semua wali Niki gak sana sampe nyaringin Titian Triki Mantan Bu Madewar sini ring widangan Nusa Dua. Niki sana sampe nyaringin Titian Rahajeng Penampahan Galungan, Rahajeng Galungan lan Kuningan. Nah sekarang kena rayu sarang sami nge. Nama jenis penampak sarang sami Niki pangtengnya na ketinggalan informasi lan updatean-updatean terkini Triki ring radio kesayangan sempetan Fox. Sampun yang lali Niki sarangin Facebook Fox Radio Bali 99,3 FM. Salur follow masih Niki Instagram gering at 99,3 FM Fox Radio Bali. Sampai jari sebentar Fox Niki sana sampun mirangin gue siaran suk sama peng banget. Lan sana wawu Niki bergabung, selamat bergabung. Yening Niki radio sementan Fox usak kenten ge. Sampun yang lali Niki radio kesayangan sementan Fox dari kiring Fox Radio Bali 99,3 FM. Sampun persida mirangin ring website foxradiobali.com utawi ring aplikasi Fox Radio. Nah, sana dorong dua aplikasi dan harus download untuk menikinya ring Play Store utawa App Store. Malih siki semeton pantang nyenan salah nomor kantongnya request lagu kirim salam mantan pitaknya dados pisan meriki takkan nanggo isderki ring WhatsApp 087808555993. Tetap stay tune Driki ring Budaya Indonesia nyata segala kutus wengi sarang nguis.

89.3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Menyesal. Yofi Widianto featuring Leodra, Tiara Andini dan juga Siva Magnolia. Dan sementara Fox sareng sami niki sampun nang lali, tetap stay tune driki sarengin guys Ring Budaya Indonesia. Pastikan niki yang tahu teman-teman Indonesia hits terbaru kenten nggih. Nyantos galah kutus wengi malih jebos. Nah, ngomongin niki budaya Indonesia, kenten nggih kari yuk drikiring Pulau Lombok niki semeton Fox. Yening wawusan niki sampun ke sebiahan niki indek upacara Rebo Bontong kenten nggih. Wenten masih niki tradisi unik lainnya niki semeton Fox, perang topat. Nah, perang topat niki adalah tradisi unik yang melambangkan toleransi dan juga kerukunan antar umat beragama di Lombok, khususnya antara umat Islam dan juga penganut agama lokal, terutama niki Hindu Sasak atau Wetu Telu. Nah, sementara pasti niki tradisinya biasanya dilaksanakan di kawasan Pura Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Nah, di mana niki makna dan juga filosofi dari perang topat niki? Topat niki artinya adalah ketupat, semeton Fox. Oh, mirip ya, kayak di Bali ya. Nah, perang topat niki merupakan simbol syukur atas hasil pertanian dan juga doa bersama untuk keberkahan alam. Nah, uniknya perang ini bukan dengan senjata, melainkan menggunakan ketupat yang dilemparkan satu sama lain sebagai bentuk sukacita dan juga simbol kesejahteraan. Nah, pastinya tradisi ini mencerminkan harmoni antar agama yang telah terjalin sejak ratusan tahun lalu di Lombok. Umat Hindu dan juga Islam bersama-sama niki melaksanakan ritual keagamaan masing-masing sebelum akhirnya niki terlibat dalam perang simbolik yang penuh dengan kegembiraan. Nggak jauh beda nggak ya, semutan Fox sarang tradisi di sini juga ada nih perang ketupat, ya kan? Dari mana tuh Yutia? Ada yang ingat nggak sih dari mana Yutia?

0: Podcast Bali.
1: Ultimate Sangga Sangga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangga-Sangga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangga-Sangga, sing ada lawan.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sangga-Sangga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stata mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majangering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sangga-sangga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringpas tiangi.
4: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jaktil uang ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranaya.

dan budaya Indonesia. Dewa 19 featuring Wirza and Elo. Nih kayak angin. Angin sampaikan padanya kalau katanya nih ada yang rindu gitu ya, semua folks. Ada yang rindu sama seseorang. Boleh banget Niki, sarangin guys Driki, Ijen guys kasih tahu guys Driki, si rasanya kerinduan sarang semeton fox, si rasanya jagi aja semeton fox, Niki jalan-jalan kayak Niki, kayak manis galungan nih, Niki mi udah banyak pasti ini persiapannya nih ya, dan semeton fox sarang sami Niki sana sedang mau planning, katanya mau manis galungan nih, jadi Niki ngajak ayang, aku mau, aja ayang, aja orang-orang terkasih Niki semeton fox. Ngiring cus yuk ke genan pas ajengan sane mau buat pisan Niki kangen ngajeng sareng keluarga napi malih Driki wenten pemandangan sane bece jadi pas banget buat semeton fox Niki healing tipis-tipis sareng orang-orang terkasih. Langsung aja yuk semeton fox singgah ke Manggulangulik Resto. Kita nyanyi Driki Ring Margi Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre Kabupaten Gianyar Bali. Nama jarang semeton fox Diki Ring Manggulangulik Resto peniki pokoknya komplit Niki semeton fox. Wenten akeh menu ajengan sanem pasti kenyane menduwe cita rasa khas. Semeton fox seneng sarang ulam ayam wenten. Ulam bebek wenten. Bebek paseh jegas Drika wenten komplit semeton fox. Wenten ulam ayam, wenten bebek, wenten bebek paseh nggih. Nangin Drika ten wenten ulam bawi. Jadi dijamin halal. Nama jarang semeton fox Niki sane jagi medue

Lik rame katan ge. Dados pisan masih meriki ke Mangelanggo Lik Resto. Meminan Driki mantan genah, sane presiden niki nampung kutus tali diri. Pasti kenyane Driki ring Mangelanggo Lik Resto puniki cocok lah. Masih Driki kangen piknik sarang keluarga. Just langsung ke mantan yuk ke Mangelanggo Lik Estetik Restoran. Kesarengin keluhin danu bagasaking sanga-sanga.

Talks Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia. Kala cinta menggoda. Aduh, dari Alvin Junis Motorfox. Kalau misalnya ini tiba-tiba nih Smotonfox disapa nih sama yang namanya Cinta nih, lagi bad mood gitu ya Smotonfox. Lagi bad mood, lagi gak pengen ngapa-ngapain, lagi pengen sakit hati, lagi galau. Tiba-tiba ada yang bikin kita tuh jadi berbunga-bunga gitu gak sih Smotonfox? Bawaannya tuh malah api dadane, bawaannya tuh pengen tambah semangat aja gitu ya. Nah itu tuh cinta yang bener tuh kayak gitu, bikin kita tuh tambah semangat, bikin kita tuh tambah produktif, bikin kita tuh jadi lebih baik dari sebelumnya. Tapi nih pesen nih dari gue is buat Smotonfox semuanya. Kalau misalnya sebaliknya gitu ya, jadi gak lebih baik dari yang sebelumnya, gak lebih baik dari waktu single, duh dahlah, itu namanya salah. Salah jatuh cinta. Nah, Smotan Fox guys, jadi nyapa-nyapa dulu nih ya. Smotan Fox Siti Aniki sana sampai nyaringin gue istirahat live chat aplikasi Fox Radio. Yuk, sapa dumun, Watan. Oh, Niki yo, sore gue is jegek mok nih hadir. Mok siapa nih Ki? Nggak isi nama, namanya nih Xiaomi 2022 Redmi. Siapa tuh? Isi nama nih mok? Mok apa beli nih? Sama malingnya sampai nyaringin gue is Niki Matan Gongurah Ajus Bali. Niki sana sampai nyaringin gue is selamat penapan galungan Rajang Galungan lan manis galungan. Siap, suk sama Niki sampai nyaringin ge. Wentan Pak Yang selamat Niki rek widangan samplangan. Sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Astungkare, sehat-sehat mewali-mewali Niki ge. Pak Yang selamat rek widangan samplangan. Suk sama sampai nyaringin demi happy-happy terus Niki merengin teman-teman sana sampun gue is puterin ring raine mangkin. Nah, pantama happy Niki Semeton. Sarang sami Niki pantama happy. Guys, jagi nyapa dulu Niki Semeton Fox City ya. Niki sana sampai nyaringin ring WhatsApp 087-808-555-993. Wih, Semeton Fox dari Kementan Blima de Hendra Saputra. Nih katanya nih, dari seputaran Desa Tumarga Tabanan. Kirim salam katanya buat yang lagi santai. Wih, siapa tuh yang lagi santai? Jangan-jangan ada banyak tuh yang lagi santai. Coba nah isiin aja nama Blimade Hendra Saputra. Ayo isiin nama siapa tuh yang lagi santai tuh. Oren ngapain mentanding. Ini Gusta, suksema sampai nyaringin gue is Driki, salam-salam kena Niki Kisaran gue miara ke, butuh si dekaryo lan penak cucu ke mantan. Lagunya ini, lagunya agak lawas nih ya Semeton. Ini Gusta ganti yo judulnya Dumun Niki sana terbaru-terbaru Dumun Niki nge anyar-anyar Dumun teman-teman teman-teman Indonesia anyar Dumun mangkin nge. Foto Niki suk sama Mali Niki mantap beli gede pasak reng merpati monang maning nyaringin ke mantan. Mantan beli putu Julio Niki reng wabidang tulikup hadir ge cantik suk sama nge. Suk sama Mali sampe nyaringin nge. Mali Siki sapa Tita mantan beli gede sumaya sering wabidangan bulalang pedawa Niki sana sampe nyaringin Tita. Hey, oh buah nanas buah kedong-dong apaan tuh? Mau ikutan dong pasti gitu kan. Ihihi.

Sarang sami, gue status saat ini kinyaringnya sementan pas nyantas galahe puput malah jebas, nge. Nah, majalah sematan Fox nih kesannya sedang menghabiskan waktu, menghabiskan liburan. Kenten ke sematan Fox ring rainane mangkin sampun nang lali. Terutama niki majalah sematan Fox niki sane sedang wenten riki ring wewidangan Jakarta. Wih. Ayo sematan yuk. Niki ring Jakarta, niki wenten pameran terbesar se-Jakarta Raya yang bakal hadir lagi. Yes, Jakarta Fair 2026. Nah pastinya Niki udah jadi langganan setiap tahunnya kalau sanga-sanga ini hadir di Jakarta Fair. Nah tahun ini sementara Fox dan juga Foxian ini bisa banget buat dapetin beragam promo menarik yang pastinya cuman ada dan bisa didapetin di Jakarta Fair 2026. Nah buat sementara Fox Niki ya nih, misalnya sementara Fox Niki beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik yang ukuran 100 mili, sementara Fox bakal dapet ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang klasik. Nah kalau sementara Fox nih yang tim sanga-sanga ultimate beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate 100 mili, sementara Fox bakal dapet ini 1 sabun kaliku-kaliku yang ultimate juga. Kalau nih sementara Fox ngeborong nih ya, borong beli 3 minyak sanga-sanga klasik 100 mili, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekend, atau gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk setiap pembelian di weekend juga. Oh iya, yeah, yang tadi yang weekdays ya sementara Fox. Nah buat sementara Fox nih, gak cuma itu aja nih, bakal ada juga diskon Rp10.000 untuk produk terbaru, yaitu minyak gatalin nih sementara. Ini minyak gatalin ini produk terbaru dari sanga-sanga ya. Buat sementara Fox yang punya keluhan kulitnya gatal-gatal, membandel gitu ya, boleh banget buat dibalurin minyak gatalin produk teranyar dari sanga-sanga. It's gak cuma itu aja nih sementara Fox, ada juga nih diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan juga hampers eksklusifnya sanga-sanga. Hey, itu aja kok is. Ada nih, masih ada satu lagi nih sementara Fox. Jangan lupa ada juga tebus murah dan juga ada kesempatan untuk mendapatkan door prize menarik. Jadi buat sementara Fox nih yang ada di seputaran Jakarta atau ada planning nih ya mau ke Jakarta, terutama di seputaran Jakarta Raya nih bakal hadir, jangan lupa untuk mampir ke Jakarta Fair 2025 dan langsung aja datang ke booth sanga-sanga yang ada di JIE Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Hey sementara Fox, jangan lupa ini persediaannya terbatas ya. Jangan lupa juga itu alami itu wajib, alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info selengkapnya sementara Fox bisa banget buat langsung cus ke Instagram di @sangasanga_bali.

purup yang banget niki. Tembang becik puniki kepotong mawinan niki guys, jadi pamit undur diri niki Semeton Fox. Guys harus melepaskan Semeton Fox niki. Aduh, ring raine ne mangkin. Guys Semeton. Sampai banget niki bentar Pak Depego gumbiarake mau Heril Nawati mau beli do PSDC. Gue yang last three, suksema sampai nyaringin. Wetan beli putra nih kirim lot panggung nih nyaringin suksema. Lan sematan Fox City yang triknya wetan boleh visu kasih. Wetan beli permana, wetan masih nih kimbol lo sumar. Beli dejun lan makasami nih kesempatan Fox City yang sana sampun. Presiden mirengin gue siaran triknya Renggalan 6 wawusan nyantos makin menuju Renggala kutu setengah itu dan kerasa aja nih kesempatan. Rahajang nyanggera raina gue suci galungan benjang ya sematan Fox demogi raga sana sami keicanin kerayuan keselamatan. Lan rejeki sana lancar lan mengalir derasa sungkare. Tetaplah berbuat baik karena baik itu menular. Sana makin gue siki pamit undur diri. Langsung ke mantan iki ring kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Kota Denpasar. Gue pamit undur diri. Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sanga-sanga sing adalawan. Sindut petang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Fox Bali.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statu mambumi nyambran raina.

0: santai mantan ge. Ge durung ngelah minyak sane ukuran travel size uleng sangat-sangat ge.
1: Travel size mbok, jaktil long ukuran travel size nih mbok.
0: Jakti pisan ge, sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml, nanging niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki mbok. Dados niki mecelep ring tas sane cenik puniki.
0: Travel size sangat-sangat solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 6.5 tali manten. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung, baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Fox Bali.

Rock Salary ngetang niki nggih. Ah niki semeton sane jagi ngerera all produk ultimate sanga-sanga. Wanti-wanti niki Gus Gandhi memberikan informasi kita niki nggih mapi tengah niki sanga-sanga niki wenten kalih produk herbalnya ni semeton. Wenten niki sanga-sanga klasik, taler sanga-sanga ultimate. Pindah ke produknya ini sadar lebih ultimate semeton nggih. Kenten taler niki semeton produk asli racikan Babe Bambang Pranoto. Ring tiap kemasannya ni wenten foto Babe Bambang Pranoto nggih. Taler wenten niki produk terbaru kenten niki sane moaste Gatalin semeton nggih pindah ke produk teranyar dari sanga-sanga. Nah, produk niki, produk Gatalin niki pindah ke solusi praktis untuk ngewantu mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel semeton nggih. Nah, percayakan taler niki sareng produk-produk herbal dari sanga-sanga. Nah, informasi sejangkepnya ini semeton durus rawuhin ke manten niki ke Instagram @sanga_sanga_bali utawi niki ring website resminya nih balihealingwell.com lan sanga_sanga_official.co.id.

99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobiahang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih ke lengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anget rekalan ing kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rauh ke Fox Radio Bali sane megenari margi sawun nomor garsu tengah semetan Fox ya nomor si dasa kutus X dan pasar taler dados tumbas sering nomor puniki elingan catat elingan tumbas 081-993-100102 mali apisan 081-993-100102 yuk tumbas makasami pokoknya sanga-sanga sing ada lawan.

0: 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia, semeton Fox kesayangan Gus Windu. Sampun ke semeton Fox makin budal saking mekarya semeton Fox, jek pasti ke lelah pisan semeton Fox, pacang manjo staler nge. Semangat sana lembur taler. Sampun nang lali niki semeton Fox, jek tumbas maka sami produk saking sanga-sanga semeton Fox. Napi male makin sanga-sanga mewali nyobihang produk pinihanyarnya nih semeton Fox. Ultimate sanga-sanga nih kalau semeton hadir lebih kelengkap tur lebih kekinian makin wenten akeh wentuknya nih. Inge punike minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, nyantos ke skincare semeton. Khususnya nih majang ring minyak balurnya nih, ultimate sanga-sanga puniki miguna yang satu petang dasa bahan alami pilihan, keracik khusus untuk ngewedar kenyamanan tur relaksasi ring angga sarire. Aromanya nih sane lembut, untuk sentuhan kembang lavender, sane pacang ngewantu nenangang pikayunan, kewawahin mali untuk sensasi anget rekalan ing kebalurang. Kemasannya nih sane modern, aromanya nih sane miye seger, tur tetap ngawi kualitas herbal khas sanga-sanga, sane sampun terpercaya. Untuk info sejangkapnya nih langsung manten yuk rawuh ke Fox Radio Bali
1: 99,3.
2: Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Sembilan sembilan koma tiga, Fox Bali.

0: Seng Adalawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.
2: Om Swastiastu. Baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-sanga Bahana Budaya Indonesia. Rahajang wangi semeton kecunduk malih nih kingge sarang titianggus di karing ambarane. Tentu program Tembang Tresna ngantos kalah solas wangi. Stay tune dumun.

93.3 FM Voice of Sanga-Sanga, Siki Tembang saking Jowo Bali, STI Bali. Aduh, Niki sudah mengudara, artinya apa? Gus Dika mengudara masih, nggak semua tonton Fox-nya sampunang Niki met-met ngajak Gus Dika, Niki. Tuni nepoin Gus Dika di udara, bin nepoin Gus Dika seperti kabaannya sama Ton Fox. Aman bok lo sumar ngorang kabaan gitu nge. Nah tadi jeng ngortang kabaan, nah Gus Dika sih ngelak kabaan, makanya jani jek bisa kan jeng lindeng siaran peteng-peteng nih. Emen mbok saras be jeng lah kabaan nih mbok saras. Jek malu mecuar benakonang kabaan nih. Nah daripada benakonang kabaan, Gus Dika jagi nyarengin semeton Fox dumun ngentos gala solas wongi niki meragat langgainya semeton Fox nge. Soalnya ben manis sube galungan men sing pragat-pragat nih. Besuut galungan aja nih semeton Fox. Nah maka dari ini kemangkin Gus Dika nyarengin dumun niki kesarangin antuk tembang-tembang Bali favoritnya semeton Fox. Yen medue niki tembang-tembang cinta, tembang-tembang tresna mangkin pun saat ini diputarkan nge semeton Fox. Pangten niki galau ke manten kan semeton nge. Yen semeton Fox dot gabungan langsung ke manten gabungan di WhatsApp nomor 087-808-53x993. Sekali lagi di nomor 087-808-53x993. Nah, ini meduwe HP, meduwe dong ya semeton Foxnya WhatsApp kan meduwe, masa HP sih meduwe nih. Nah, soal terangin ini malah sosial medianya semeton Fox. Sosial medianya di Facebook di Fox Radio Bali 99,3 FM, lan Instagramnya di 99,3 FM Fox Radio Bali. Lan ini semeton Fox niki temeduwe radio niki. Nah, dados streamingan langsung ke manten niki ke website nih di di website www.foxradiobali.com. Ingat nggih, jagi beralih ke website ini semeton Fox beraplikasi nike niki di website niki mantan. Dan buat semeton Fox niki aneh bagus-bagus coba merapat dumun soalnya niki wenten rayuhan niki siki tembang saking deuli niki mengusika merapat dumun niki soalnya siki tembang saking deuli jagi mengudara anak bagus sejati.

0: Fox Bali.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleh sangat-sangat, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sangat-sangat. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh. Mangde ilang, sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah

0: sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

Hoax Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang Rudiawan bungen hati sampun katur titiang niki spesial sane kangen sarang Dewi and Hai. Wenten beli bayu ne, aduh kengken ne kangen ne kiajak Dewi and Hai konena ben mani betekelim pulang kampung jek aleh Dewi and Hai ne beli bayu dan niki juga spesial requestan saking Pak Ari Dinamika dumugi niki bisa mengubati niki hati-hati yang di hati apa juga orang ngejak Gus Dika ne hati-hati di hati ne ne beliunan hati celeng ne jek hati ne ngetangan jek Gus Dika melanja kolesterol deh Gus Dika nih. Tapi niki Gus Dika subuh sayage niki semeton Fox nggih dengan minyak balur sanga-sanga untuk menghadapi benjang galungane ane sacet-sacet niki kepura liu saja niki menek pelinggih niki ngaturang canang niki ten jaga khawatir. Santokan niki minyak balur sanga-sanga bisa mengobati niki segala berbagai penyakitnya termasuk niki perut kembung, pegel-pegel, linu sariawan lan sanesiosan kecuali niki penyakit hati. Niki tidak bisa diobati hanya diri sendiri. Dan buat semeton Fox anedot numbas niki dados bisa di Fox Radio Bali nge sampun jangkep sami niki mulai dari minyak balur terus juga skincare dupa niki mengeli dupa ngobenjang niki dados nge dan niki alamatnya wenten di Jalan Jenderal Gatot Cibrutu Tengah 98X Kota Denpasar atau bisa memesannya di nomor 081 993 100 102. Sekali lagi di nomor 081 993 100 102. Jangan lupa semeton Fox G, racikan asli babe Bambang Pranoto nike saking PT Kutus-Kutus Herbal. Sanga-sanga sing adelawan.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Siki tembang saking bagus wirata batur kita mani. Ingat semeton Fox, Niki pecinta Sanga-Sanga, coba aja merapat dumun. Ingat semeton, jak jadi jen Niki semeton Fox nepekin Sanga-Sanga, pasti kada semeton. Selain di apotik semeton Fox, nge, mungkin Sanga-Sanga hadir di Jakarta Fair Mali semeton. Nge, santukan Niki Jakarta Fair berlangsung di bulan Juni Niki. Ya, nih semeton Fox berada di Jakarta, Niki mungkin anak-anak juga dah gitu kan. Kalau gue sih enggak ya. Beda saja, amon Gustika ketuno gitu. Gustika nak kodia gitu. Ya, mendi anak Jakarta Niki ngirim rapat dumun di Sanga-Sanga di Jakarta Fair. Santokan Niki wenten promo sane makeh pisan. Apalagi Niki door press sane menarik semeton ge. Dan untuk informasi selengkapnya semeton Fox bisa hubungi dan cek langsung di Instagramnya @sanga_bali ya. Dan pastikan kalau semeton Fox Niki ke Jakarta cingakin dumun Niki aneh asli Niki wenton foto babi Bambang Pranoto.

9,3 FM Fox Radio Bali, Voice of Sanga-Sanga. Pada-pada ngaji yang arumi. Semeton Fox bekudang korsi niki korsi. Korsi nih ajaken nih jagus dikak bekudang porsi nih. Semeton Fox ngajeng lawarling semengan. Aman dihitung-hitung nah Gus di kamar dua agar jadua nih. Aman segitu jek bisa kolesterol lah saat ini semeton gih. Nah sampunan nah niki bes liu-liu semeton Fox gih secukupnya kemantan ngajeng lawar. Isi sate, isi kerupuk babi, ada dos niki gih. Tapi niki ini semeton Fox niki besesai niki ngajeng beceleng semeton Fox gih. Nah niki wanten bahaya nih semeton Fox. Apalagi niki bahaya niki pun agak sedikit worry atau khawatir bagi kesehatan semeton Fox gih. Dan hindarilah semeton Fox niki mengkonsumsi beceleng niki. Dikalanya semeton Fox niki mungkin dot ngai beceleng. Dan niki tips untuk menghindari bahaya mengkonsumsi beceleng ya semeton Fox niki. Yang dimana semeton Fox niki cingake dumun niki lebar produk beceleng pun niki nggih sedurung membeli dan pilih niki beceleng aneh sampun izin edar. Dan yen semeton Fox niki dot ngolah ingat cuci bersih kedua tangan semeton Fox niki pang tetap higienis nggih dan pilihlah potongan daging celeng pun niki tanpa lemak niki semeton Fox. Jadi yen semeton Fox niki wah pasti demen lemak-lemak nengge dan dianjurkan nih guys semeton Fox niki hindari goreng beceleng nih pun niki ngangge minyak nih semeton Fox nge santukan niki kalori nih jek gede sajaan semeton Fox nge bo misi lemak misi minyak bien niki ah nika pun nih bahaya semeton nge. Dan selain nika semeton Fox hindari juga niki menambahkan lemak babi niki ke dalam makanan dan jenis semeton Fox niki mengkonsumsi harus matang sampunang niki setengah matang ataupun mentah nih semeton Fox ge. Jadi dilihatlah tingkat kematangannya. Yani semeton Fox makan babi kira-kira olahan babi apa nih semeton Fox dotine.

Radio Bali 99,3 FM Voice of Sanga-Sanga. Ari Kencana dia ulik punyan biu. Nah, niki punyan biu siapa sira niki dah dialap anggo ben mani nih. Telah niki dagang biu bama tutup petang-petang sing ada dagang biu ben nih. Nah, Kang Wang niki biu apa nih ada di Jumat tuh katur niki nggih. Yang penting kan yang diatur nike sukle gitu ya semeton ge. Dan mungkin sambil metanding dumun titiang mau menyapa semeton Fox ada sampun nyarangin titiang niki ge. Sapa sirekah niki sana sampun nyarangin titiang wenten men klepon picaon nek klepon mule. Tapi ini bukan jajang ge. Dan niki men klepon sampun nyarangin titiang lan ring Gunung Guntur wenten nini Zeren Ari niki sampun nyarangin titiang. Lantur malih niki wenten Desi niki Desi Ratnasari bukan niki artis niki ge. Beda niki Diki Desine Desi Rotnosoro. Bisa mungkin gustikan yo. Dan niki wenten malih sana sampun nyarengin titiang di WhatsApp mewali niki wenten beli gede pasar Remona Maning sampun nyarengin titiang sukses maping banget nggih. Lanturin malih niki wenten Bu Madi Warni sampun nyarengin titiang sukses mo niki. Lan Rahajeng Wengi buat Pak Putu Julio reng tulikup gianya. Rahayu. Lanturin malih niki wenten Rahajeng Wengi dan mesandekan niki wenten Abah Waisel. Lan Blimade Hendra Saputra reng Tabanan sampun hadir nyerengin Gus Dika sukses maping banget nggih. Bliadi Suputra wenten ring Abian Semal sampun nyerengin Titiang Jagapati lan ring Tulikup wenten Beli Ngurah Endu. Lan niki sane wih marelebang ne beceleng ne beli Dek Suwana ne pas meniki marelebang petang-petang makan malam Gus Dika niki wow. Wenten malih niki sane nyerengin Titiang niki wenten Chandrika wenten Beli Gede niki Beli Gede nyen ne. Liwa dan Beli Gede ne. Dan wenten sapa sira? Ah, malah jebos niki nggih menjani kesapa malah kaline bubuk Gusti kan niki. Nah, niki sandukan niki beli Dek Suwana nge-request tembang Ragaku. Nah, tiang timpalin bu niki timpal masak nih beli Dek Suwana niki tiang puterin dumun kiss band Ragaku.

Fox Bali. Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klinihuis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klinihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klinihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.klinihuis.com.

0: jadi rupiah ke manten, sampun presid ngemolehang bagia majangering sematan vaksin amian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing adelawan.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, mok, Gek.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge, mok. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados rise dan ne tiang, mok, Gek.
2: Coba face wash Sanga-Sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, Mok. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mok.
2: Ingge, Gek. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya, Mok, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mok.
2: Giring, numbas mangkin pangresik wajah Sanga-Sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adelawan.
1: Lagu-lagu pilihan Pop Bali di Tembang Tresna.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-sanga. Kangen yan se Agustin sampun metilar sigi tembang nggih. Inggih semoten Fox titia ma pakeling dumun santukan iki wonten pakeling saking pabrik Sanga-sanga. Sane bangga mapi ungu, Sanga-sanga klasik lan Sanga-sanga ultimate produk sane racikan lebih ultimate semeton. Dan waspada produk palsu nggih, santukan niki produk asli Babe Bambang Pranoto. Wantah niki memproduksi sarang waste Sanga-sanga lan wenten foto Babe Bambang Pranoto ring kemasannya nih. Jadi makin wenten malih niki produk teranyarnya nih saking Sanga-sanga yakni Gatalin. Solusi praktis antuk niki ngwantu mengatasi masalah gatal-gatal, membandel sane ngainang tenyaman di kulit. Nah, antuk emas di kayang keaslian produk lan nguningin harga resmi, semeton Fox dados langsung mengunjungi platform resminya nih di Instagram @sanga_sanga_bali lan website nih di www.balihealingoil.com lan www.sangasangaofficial.co.id.

9,3 FM Voice of Sanga-Sanga dan Abuyan gak dia 3G tarik sis. Pasar Senggol di PKB main laku ke Fox Radio Bali nih. Jek bisa kan Niki Gusdika ngainang semangat bin petang-petang nggih pang bisa lemburannya semeton pos menuntaskan pekerjaan nengge Niki nak bagi nomor satu kuplu-kuplu Bo Ari Zeren bener. Biasa mulai nih ke Bu Eri Zeran menajak nih ke pasar malam nomor satu sana nih ngalih koplo nih. Lah nih ke wentan nyarangin Gus di kamale sana sampun wentan Bu Wayan Martini ring Sekawati nih ke suksesnya mapeng banget nih sampun nyarangin Gus di ka. Lanturin malih wentan sana sampun nyarangin Bu Dek Wati ring beleleng niki susemo niki sampun nyarengin titiang nang request Panji Kuning pulang kampung siap male jebos susah niki tiang puterin nggih. Lah niki wenten ring Banjar Mawang Apu Ubud wenten mbok jumblu niki Rahajeng Galungan Gus Dika nggih Rahajeng Mawali niki request tembang jantung hati sampun tiang puterin wau nggih dumugi presiden terhibur. Lah niki wenten Bu Madiwaris ini ring Nusa 2 talar sampun nyarengin titiang niki dan salam-salam buat Semeton Fox Sami katanya niki Rahajeng Galungan Kuningan. Inggih Rahajeng Galungan Kuningan mewali nggih. Wenten ring Kenyeri wenten Bu Ayu niki suksema banget niki sampun nyarengin wenten request tembang memori di SMA Yanse siap. Mari jebos niki katur titiang niki tembangnya nih jantos skemanten nggih. Lan Bu Lodi Apuan taler niki sampun nyarengin titiang ring susut Bangli niki merequest tembang Kangen Yansi Agustin sampun taler mau tilar niki wau tembangnya nengge. Wenten Gung Biang Raka sampun nyarengin titiang Loh Sari sampun tiang puterin niki sanet telat koneng hidup yang radio niki beh bubuk memerah ajam kekalin niki jak bubuk niki Gung Biang. Wenten Pak Gungurah ring Dalung taler niki sampun nyarengin titiang susah maping banget niki Rudiawan sampun taler wau bungan hati yang ngatur nengge. Wentan ini Gusta ring pemendilan Semeton Fox sane sampun nyarengin titiang Rahayu Makasami niki lan Semeton Fox sane lianan jantos kemanten niki wenten tembang dumun saking Panji Kuning pulang kampung katur titiang.

Fox Radio Bali 99,3 FM, Voice of Sanga-Sanga Yanse, Memori di SMA. Inggih niki tembang lawas pinake tembang pengunta tering dina ne mangkin nggih semeton Fox ten krasa niki sampun nyarengin ragering peteng-peteng mangkin nggih semeton Fox nggih dan krasa sampun 2 jam cah nyarengin semeton Fox niki sukses mapeng banget semeton Fox ana sampun nyarengin titiang niki terutama Mbok Herlinawati sampun nyarengin titiang sukses mo niki sampun nyarengin nglanturin malih niki ring wengine mangkin wonten belian suring wewidangan klungkung niki sinampura yang dumun kebendan dogah ten sedaya niki yang puterin dari kuasaan nengge benjang malih niki Mbok Ira Susyadi nglanturin malih sentukan niki kebendan dogah sukses mo niki sampun nyarengin Wijong Wisnu ring dan pasar taler niki dan sel sampun nyarengin titiang sukses mapeng banget niki sampun nyarengin niki nge lan pompi benjang taler niki nge yang harus pamit dumur niki santukan kebenan untuk galah nge lan wenten hadir niki hadirlah niki Mbok Lu Sumartini sama niki Mbok Lu Sumartini nge sampun nyarengin titiang niki ngelanturin niki Mbok Dela Stari lah niki Mbok Dela Satriani ring kerobokan sampun nyarengin lan Rahajeng Galungan nge sedurung mau pamit titiang ngaturang dumun niki Rahajeng Galungan lan Kuningan semeton nge dimogi raga sarang sani ngemolehang kerhayuan lan kerhajengan dan benjang siap-siap muspo nge semeton nge sinampura yang dumun niki semeton Fox ini wenten ke iwangan ring titiang titiang pamit undur diri langsung niki dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 68X Kota Denpasar. Baik itu menular ke sarangin 99,3 FM Fox Radio Bali Voice of Sanga-Sanga Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Bali.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: 99,3 Fox Bali.

kidenan akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Kalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: Astiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Fox Bali.
2: Waktunya Zona Indonesia.
3: Baik itu menular bersama 99,3 FM Fox Radio Bali, Bahana Budaya Indonesia, Voice of Sangat-sangat yang ada lawan. Om Swastiastu, Rajang Galungan Lan Kuningan Sematan Fox. Kali ini bareng sama GOC lagi di Zona Indonesia sampai di jam 10 pagi nanti. Jangan kemana-mana ya.

0: Jadi pagi hari ini dipastikan banyak sekali semua Town Fox yang sudah sibuk mebanten di rumah masing-masing.
1: Waktunya Zona Indonesia.
0: Yes, selamat pagi dulu untuk Sumatan Fox semuanya nih. Pagi hari ini sama Geocha dulu ya, karena Gus Gandinya lagi pulang kampung. Jadi sekali lagi Sumatan Fox, Geocha mau mengucapkan Rahajeng Rahine Galungan Lan Kuningan untuk Sumatan Fox, umat Hindu Niki yang tentunya sudah sibuk dari subuh, dari jam 5 pagi. Kayak Geocha tadi udah sembahyang sekitar jam setengah 6, jadi bangunnya jam 5, kemudian setengah 6 sampun Niki mebanten Geocha nya tuh, rajin sekali kan. Aduh, seneng banget deh kalau misalnya pagi-pagi bisa bangun terus langsung mebanten Niki keliling di seputaran rumah, terus bisa menemani Sumatan Fox nanti sampai di jam 10. Dan Geocha juga bakalan lanjut mebanten pulang kampung. Nah kan, jadi life work balance ya namanya ya. Jadi untuk itu Sumatan Fox, untuk memastikan suasana rumah dan lingkungan terasa lebih sakral dan penuh makna di hari yang berbahagia ini, kemenangan Dharma melawan Adharma. Wey, tentunya nih sudah Geocha pasti udah berpikir kalau dari rumah, wah ini pasti bakalan sepi nih jalanan. Ya beneran, ternyata sepi banget. Dan banyak sekali ada alunan-alunan gong gitu ya, Geocha dengar di sepanjang jalan. Jadi terasa lebih hikmat aja, lebih dekat saja dengan Tuhan ya. Oke, jadi yang satu ini seperti biasa Geocha akan menemani Anda sampai di jam 10 pagi nanti Sumatan Fox. Dan tentunya juga akan menyapa-nyapa Anda di segmen pertama ini. Geocha gak lupa mau kasih informasi ya, seputaran Bali seperti apa. Kalau misalnya sekarang kita sudah sampai di hari Rabu, tepat namanya Hari Raya Galungan. Tapi sebelum itu kan kita tahu dong persiapannya seperti apa. Jadi kalau misalnya udah dekat-dekat hari raya, semakin banyak pula hal-hal yang pastinya dipastikan agar perayaannya berjalan lancar dan penuh kebahagiaan ya. Nah untuk itu Geocha akan flashback dulu ke belakang 5 hari sebelum galungan. Ternyata ini ada yang menarik dari Jembrane Sumatan Fox. Jadi penjualan perlengkapan penjor ini mengalami lonjakan yang luar biasa. Jadi warga dari berbagai wilayah ini berdatangan untuk berburu kebutuhan penjor, mulai dari bambu, kemudian gempong, daun ental, hingga paket penjor lengkap. Nah menariknya nih ya Sumatan Fox, harga paket penjor ini ternyata bervariasi. Kalau Geocha kan bikin sendiri ya, maksudnya bukan bikin sendiri sih, maksudnya kita pasang-pasangnya sendiri, nggak perlu pesen gitu, karena penjornya masih ada yang kemarin, yang tahun yang 6 bulan yang lalu. Nah hiasannya itu mulai sekitar 300 ribuan hingga mencapai 3 juta rupiah untuk hiasan lebih detail dan artistiknya. Nah bahkan menurut pedagang setempat ya, lebih dari 90% dagangannya itu udah ludes terjual sejak akhir pekan lalu. Wow, fenomena ini menunjukkan bahwa semangat masyarakat Bali dalam menyambut galungan memang begitu tinggi ya. Jadi meski bentuk dan hiasan penjor kini semakin kreatif dan berkembang mengikuti zaman, makna syukur, penghormatan kepada ide sang yang widiwase, serta nilai tradisi yang terkandung di dalamnya, ya pastinya tetap terjaga dong ya. Jadi kalau misalnya Sumatan Fox hari ini menyelesaikan penjor di rumah kemarin gitu ya, wah banyak yang kaya ya Sumatan Fox ya. Sampai 3 juta loh harga penjor.

0: Fox Bali.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statuman bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi.
0: 99,3 Fox Bali. Fox Bali. Fox Bali. Fox Bali.

0: ya, memang hari ini terasa begitu sempurna dibandingkan dengan hari-hari yang lainnya. Karena biasanya nih ya, kalau Geocha, kenapa bilang ini sempurna? Karena emang jarang bangun pagi sih. Kalau hari ini bangunnya jam 5 pagi plus langsung bisa sembahyang. Wah, super banget ya.
1: Waktunya Zona Indonesia.
0: Yes, benar banget. Kalau misalnya Anda sama Tanfak juga ngerasain kalau pagi hari ini berbeda dengan hari-hari sebelumnya gitu ya, hari-hari lainnya, benar banget. Geocha juga ngerasain yang sama. Karena apa? Karena kalau misalnya di Hari Raya Galungan itu ada rasa syukur yang hadir lebih besar daripada hari biasanya. Kalau menurut Geocha ya, karena mungkin di sana ada momen-momen yang gak bisa dan gak biasa kita lakukan. Contohnya, dari kemarin kita udah sibuk banget ya, bukan dari kemarin aja sih, dari 5 hari yang lalu kita udah sibuk mempersiapkan segala perbantenan dan juga beli penjor, kemudian ngelis di mana aja kita bakalan sembahyang gitu kan. Dan tentunya ada momen yang tidak bisa diganggu gugat, yaitu kumpul bersama dengan keluarga. Jadi ada doa di sana, ada juga suasana yang terasa begitu hangat. Nah, itu yang menurut Geocha menjadikan Hari Raya Galungan adalah suatu kesempurnaan. Jadi bukan soal memiliki segalanya ya, tapi mampu menikmati apa yang sudah ada di depan mata. Kalau misalnya Semetan Fox gimana? Apakah juga sama seperti Geocha dari pagi udah sembahyang? Pasti ya. Karena kalau Geocha dulu dikasih tahu sama orang tua, gak boleh loh sembahyangnya lewat dari jam 12 siang. Bener gak sih? Itu apakah fakta atau mitos? Kalau misalnya Hari Raya Galungan itu gak boleh sembahyangnya lewat dari jam 12 siang. Kalau misalnya menurut tradisi ya, Geocha udah searching dari sekarang ya. Dari sekarang, dari beranjak dewasa, jadi kita memastikan otak kita berpikir bahwa apa yang disampaikan orang tua terdahulu kepada kita yang waktu kecil gitu ya, karena itu semata-mata hanya mendidik kita untuk bisa lebih disiplin ya di hari raya gitu ya. Nah, kalau misalnya menurut tradisi yang berkembang di Bali, anggapan bahwa saat Hari Raya Galungan itu gak boleh nih membantannya lebih dari jam 12 siang. Itu lebih tepatnya dibilang mitos ya, daripada aturan agama yang mutlak. Karena di agama Hindu kan gak pernah ada menyebutkan itu ya, dalam ajaran Hindu Bali ya. Yang terpenting adalah ketulusan atau yang biasa disebut dengan serada dan bakti kita saat mengaturkan bantan. Jadi memang banyak keluarga yang memilih bebantan pada pagi hari karena dianggap waktu yang lebih tepat gitu ya. Suasana yang masih suci, rangkaian upacara galungan umumnya itu dimulai sejak pagi supaya gak kepanasan gitu ya. Logikanya gitu ya. Kalau Geocha sih logikanya

Anda sama Tan Swox, kali ini udah selesai sama Banten. Dados Niki melipir menemani Geoca di pagi hari ini, di hari raya Galungan, sampai di jam 10 nanti ya. Ini udah rame banget, tadi udah ada Bli Adi Subutra yang minta singlenya Andra and the Backbone dengan sempurna, seperti pagi hari ini yang sempurna banget. Terima kasih banyak ya. Ini juga katanya salamnya buat Sematan Fox semuanya, Rahajeng, Rahine, Galungan, dan Kuningan buat Geoca. Matur suksama. Terima kasih banyak Bli Adi di Jagapati Abian Semal. Terus ada Mbok Hirlina Wati juga nih yang udah nyemangatin Geoca pagi-pagi. Wah, maaf ya Mbok Ge. Geoca pikir kita sama sembayang. Gak apa-apa ya, hari libur di Galungan ini kan bisa santai ya Mbok Ge ya, sambil nemenin Geoca. Kemudian ada Patu Purwo. Selamat pagi Patu, udah sembayang belum nih? Nah, gak denger dah dia. Terima kasih ya, ini minta lagunya Liodra yang tak dianggap. Ditunggu aja, salamnya buat semuanya aja. Buat Geoca, makasih. Terima kasih, ada Bu Bagus juga. Terima kasih banyak. Geoca masih akan menemani Anda sampai di jam 10 pagi nanti. So, jangan kemana-mana, kita dengerin dulu satu single. Yang ini nih, yang ingatlah hari ini. Ya dong, kan Galungan, pasti ingat dong hari ini Geoca siaran gitu ya. Tertumben hari raya siaran, coba deh. Saking semangatnya ya.

0: Vanex, Katarin Pasar. Satu single miliknya Leo Drop. Tak dianggap. Ini spesial banget Gacha Bingkis ya, buat Patu Purwo yang udah request satu single ini. Jangan disuruh pergi dulu dong, Gacha baru aja membuka Zona Indonesia.
1: Waktunya Zona Indonesia.
0: Yes, hari ini kali ini udah di 34 menit lepas dari pukul 7 pagi waktu Vax Radio Bali. Baru 30 menit Gacha baru aja menemani Anda sama Tan Vax. Tapi obrolan kita udah banyak banget ya. Dan juga yang udah ikutan gabungan pagi hari ini, aduh terima kasih banyak. Matur suksema Niki sama Tan Vax yang udah punya kesempatan untuk menonton Gacha. Walaupun cuma ngintip-ngintip Niki ya. Gacha spill dulu deh, Bapak Nyoman Widnyana, Pak Dewa Nyoman Widnyana, walaupun udah ngintip-ngintip Gacha di aplikasi Vox Radio Bali, gak masalah ya, belum mengirimkan chatnya atau pesan-pesannya, gak apa-apa, Gacha tunggu ya. Nanti pasti tertarik untuk ikutan request atau mau kirim-kirim salam ya. Apalagi di hari raya ini mungkin ada yang pengen di salam-salamin gitu ya. Kalaupun misalnya tidak bisa bertemu, tapi kan lewat udara bisa disampaikan salam itu ya. Kemudian ada Pak Gongurah Ajus Bali, tadi udah ikutan juga nontonin Gacha di aplikasi Vox Radio Bali. Jadi caranya gampang banget sama Tan Vox. Kalau misalnya Anda pengen gabungan gitu ya, bisa langsung download aplikasinya Vox Radio Bali lewat yang namanya Play Store atau App Store. Itu udah bisa, tinggal ketik aja VOKS radionya, terus pilih stationnya di 99,3 FM. Ini udah ada 6.000 pasang mata juga loh ya. Hari ini lumayan, wow ini naik loh. Ada 8.000 pasang mata yang udah nontonin Gacha di aplikasi Vox Radio Bali. Susama Dahat Niki sama Tan Vox yang lagi di rumah, sembayang keliling di sekitaran rumah. Apalagi rumahnya besar gitu ya. Waduh, bisa pusing tuh sembayangnya di setiap pojok rumah ya. Aduh, habis itu jangan lupa kumpul sama keluarga gitu ya, menyantap sarapan pagi, ngobrol sama keluarga sambil dengerin Gacha di Vox Radio Bali 99,3 FM. Wah, apalagi nontonin Gacha di aplikasi Vox Radio Bali. Wih, tambah seru nih ngomentarin wajahnya Gacha yang agak sedikit memuakkan itu enggak sih? Ya, glowing ya. Karena apa? Karena Gacha menggunakan produk yang memang benar-benar terbukti khasiatnya dan kualitasnya adalah salah satu produk dari Sanga-Sanga, racikan dari Babe Bambang Pranoto ya. Kalau misalnya Anda ngerasa, wah susah banget nih Gacha untuk dapetin Sanga-Sanga, jangan bilang susah, karena sekarang ini Sanga-Sanga udah bisa dibeli di seluruh Indonesia, di outlet-outlet terdekat, di apotek-apotek terdekat rumah Anda. Nah, jadi gak usah bingung lagi ya buat cari produk, all produk Sanga-Sanga. Sekarang udah makin gampang banget dapetinnya. Bisa langsung melipir ke outlet Sanga-Sanga di Dek Ranjang Bali lantai 1 atau Anda juga bisa cek di apotek terdekat rumah Anda di Kimia Farma, kemudian K24 apotek di dekat rumah Anda, di seputaran rumah Anda, dan di Century seluruh Indonesia. Jadi bukanya setiap hari mulai dari jam 10 sampai dengan jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Jadi langsung aja cus ke sana atau bisa juga datang ke Vox Radio Bali, bisa ya. Nah, selain itu produk Sanga-Sanga juga udah tersedia di apotek favorit Anda yang tadi udah Gacha sebutkan. Jadi enggak perlu bingung lagi cari di mana untuk mendapatkan Sanga-Sanganya, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastikan produk yang terjual di outlet ataupun apotek adalah Sanga-Sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Kita masih bakalan sama-sama sama Tan Vox. Gacha masih nemenin Anda sampai di jam 10 pagi nanti. Nanti Gacha bakalan sapa-sapa juga. Jadi sabar, tunggu aja. Gacha akan spill nama-namanya siapa aja yang udah masuk ke WhatsApp-nya Vox dari Bali ya.

0: dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih dalam suasana perayaan Hari Raya Galungan. Yang pagi hari ini sudah sibuk dengan membanten kelilingnya sama Tan Fox. Jadi setelah sembahyang, fokus dulu ya. Jangan terdistraksi karena ada Geoja.
1: Waktunya Zona Indonesia.
0: Geoja takutnya kalau misalnya Anda udah lihat di story-nya, story WhatsApp-nya Pak Tridio Bali, terus jadi keburu-buru sembayangnya. Santai. Geoja masih bakalan menemani Anda sampai di jam 10 pagi nanti. Jadi tenang aja, sembayang yang kusyuk dulu. Fokus dulu membanten kelilingnya Niki. Sampunang Niki melayap-layap nyanan membantennya. Geoja pasti masih nungguin Anda nih. Karena ada beberapa yang tadi udah bilang, aduh, lakar enggal-enggal Niki membanten mau mantengin Geoja siaran. Duh, suka sama dahat Niki yang udah nyerengin Geoja dari jam 7 pagi ya. Kalau sekarang kan posisi kita di 49 menit lepas dari pukul 7. Nah, untuk Anda yang tentunya di perjalanan menuju tempat persembayangan ya. Karena kan banyak nih yang baru akan pulang kampung setelah sembayang dulu di tempat rantauan gitu ya. Kayak Geoja juga hari ini tadi udah sembayang jam sekitar jam 5:30. Udah mulai start sembayang keliling, terus langsung prepare ke radio. Nah, untuk siaran. Tapi nanti kita bakalan pulang kampung setelah siaran. Geoja bakalan cus pulang kampung. Duh, seneng banget ya. Udah kangen sama ibu dan bapak di kampung. Nah, gimana Sumatan Fox? Apakah sudah karena kan sebelum hari raya Galungan, sebelum hari ini kan ada yang namanya penampahan, penampahan Galungan. Gimana? Apakah Anda ngelawar? Karena banyak nih kalau misalnya Sumatan Fox yang lagi Galungan kan pasti ngelawar, nggih. Entah itu jukut balung, kenten entah itu lawar bara, kan kenten. Duh. Kalau Geoja kanggeang niki nggih. Lawar ayam mantan dibikinnya karena memang tidak berani terlalu banyak makan babi juga sih, ya kan. Gimana kalau Anda, gimana sama Tan Fox? Kasih tahu Geoja ya, lewat Fox Radio Bali 99,3 FM, entah itu lewat di Facebooknya, Instagramnya, atau nontonin Geoja di aplikasi Fox Radio Bali. Karena udah ada yang spill-spill juga menonton Geoja dari tadi. Terima kasih banyak buat yang udah gabung. Blitut Ari Sugina Dinastra, Rajeng Rahina Galungan Lan Kuningan Niki Blitut di mana ya, Padang Sambian ya. Minta lagunya lah Child dong Geoja yang sekuat hatimu. Oke. Salamnya katanya buat semua aja, Tupurwa, Cambois, De Afrika, Putu Drupadi, pokoknya semua-semuanya. Dan buat Geoja terima kasih banyak. Terima kasih banyak Blito, Tari Sugina Dinastra. Ada juga Abah Wayan Selamat di Samplangan ya. Rahajang Raina Galungan Geoja, sehat bahagia, pokoknya dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam segala aktivitas yang dilakukan. Sukses sama dahat Abah. Ini juga udah Abah juga udah sapa-sapa Geoja lewat ini ya, lewat WhatsApp juga ya. Ini ngirimin apa nih? Oh, oke, siap. Sukses sama dahat Abah. Ada juga Blitut Ana Putra Seribu. Halo, selamat